0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2 sudah kangen sama Lee Min Ho gak sih? Karena dia nih berpeluang kembali ke layar kaca ya melalui drama romantis komedi terbaru bertajuk Sementara But Your Love. Dalam drama itu, dia dikabarkan berperan sebagai direktur perusahaan gym yang menjalani kehidupan ganda sebagai anggota grup idola virtual. Aduh, imajinasi sudah kemana-mana ini ya. JTBC melaporkan aktor Korea Selatan itu mendapatkan tawaran untuk membintangi proyek yang juga dikenal sebagai Virtual Love. Kabar tersebut muncul setelah sejumlah sumber industri hiburan membocorkan rencana tersebut, teman Pro 2 ya. Rencana produksi drama tersebut lebih spesifiknya. Agensi MYM Entertainment membenarkan bahwa Lee Min Ho telah menerima tawaran untuk tampil dalam drama tersebut. Meski begitu, sang aktor masih mempertimbangkan peran yang ditawarkan pihak produksi kepadanya. But Your Love disebut akan hadir dalam 12 episode dengan balutan kisah romantis komedi, di mana ceritanya mengikuti seorang pegawai yang menjalani hari-hari berat begitu ya, dan terasa membosankan di tempat kerja. Nah, dalam situasi sulit itu dia mendapat hiburan nih dari seorang anggota grup idola virtual favoritnya. Namun kehidupannya berubah setelah mengetahui bahwa sosok idola tersebut ternyata merupakan atasannya sendiri. Saat ini Lee Min Ho tengah mempersiapkan penayangan film terbarunya yang berjudul Assassins, teman Pro 2. Dan jika menerima tawaran But Your Love, proyek itu menjadi drama pertamanya dalam 2 tahun sejak When the Stars Gossip.

0: Jangan anggap remeh, alergi dingin berat juga bisa menyebabkan kematian. Terpapar suhu atau cuaca dingin dapat menyebabkan seseorang mengalami gejala alergi. Alergi dingin atau yang dalam bahasa medis disebut cold urticaria merupakan reaksi kulit yang muncul ketika seseorang berada atau terpapar suhu dingin. Ketika mengalami alergi dingin, kulit penderita bisa berubah menjadi kemerahan dan disertai gatal-gatal. Meski alergi dingin tampak tidak berbahaya, tapi jika tidak ditangani dengan tepat, alergi dingin bisa menyebabkan resiko kematian. Dr. Reza Pahlevi mengatakan, alergi dingin memang bisa saja menyebabkan kematian jika sudah masuk tahap anafilaksis. Anafilaksis merupakan reaksi sistem imun yang terjadi mendadak akibat tubuh terpapar oleh alergen atau pemicu alergi seperti dingin. Reaksi anafilaksis bisa terjadi di mana saja dalam hitungan menit bahkan detik setelah seseorang mengalami alergi. Meski begitu, kematian akibat alergi dingin sangat jarang terjadi dan umumnya masih bisa ditangani dengan cepat. Agar kondisi kambuh tidak dialami oleh penderita alergi dingin, minum obat antihistamin sebelum terpapar suhu dingin dan yang sudah diresepkan oleh dokter dengan dosis yang tepat. Bawa baju hangat yang lengkap ketika ingin pergi ke suatu tempat dengan suhu rendah. Jaga tubuh tetap hangat dengan berlindung di dalam rumah atau memakai jaket. Jika berniat untuk berenang, jangan langsung celupkan seluruh tubuh. Celupkanlah tangan terlebih dahulu dan tunggu apakah ada reaksi alergi yang muncul atau tidak. Apabila tidak ada, barulah mencelupkan kaki terlebih dahulu dan diikuti seluruh tubuh. Hindari minum-minuman yang dingin untuk mencegah pembekakan terjadi di area tenggorokan. Dan selalu bawa obat yang sudah diresepkan oleh dokter di dalam tas untuk mencegah komplikasi parah ketika alergi dingin kambuh.
1: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 G Dragon ditunjuk sebagai duta kehormatan sidang Komite Warisan Dunia UNESCO atau UNESCO World Heritage Committee ke-48 di Korea Selatan. Penunjukan tersebut diumumkan Korea Heritage Service pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin, Teman Pro 2, di mana penyanyi bernama asli Kwon Ji-yong itu dipercaya membawa pesan pelestarian warisan dunia kepada masyarakat internasional. Korea Heritage Service menilai pengaruh G-Dragon di bidang seni dan budaya telah menjangkau dunia. Popularitasnya dinilai tidak hanya berasal dari perjalanan karirnya sebagai anggota grup K-pop Big Bang. G-Dragon juga dikenal aktif mendukung kegiatan sosial melalui organisasi Just Peace Foundation yang didirikannya. Organisasi tersebut berfokus menangani persoalan sosial melalui seni dan pengembangan budaya untuk kepentingan publik. Nilai yang dibawa Just Peace Foundation dinilai sejalan dengan semangat perdamaian yang diperjuangkan UNESCO, Teman Pro 2. Just Peace Foundation ini akan meluncurkan kampanye Heritage in Peace bersama UNESCO pada 10 Juli mendatang. G-Dragon akan tampil dalam video promosi dan mengikuti sejumlah kegiatan langsung selama kampanye. Donasi dari kampanye itu akan disalurkan kepada UNESCO World Heritage Fund untuk membantu perlindungan situs warisan dunia. Bantuan ditujukan bagi situs yang menghadapi ancaman perang, perubahan iklim, dan bencana alam. Anggota Big Bang tersebut, Teman Pro 2, mengaku sangat terhormat ya, mendapat peran sebagai duta kehormatan sidang UNESCO tersebut, dan G-Dragon ingin mengajak lebih banyak orang menjaga warisan dunia sebagai aset bersama umat manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Produa, setelah Eropa, kini jutaan warga di sepanjang pantai timur Amerika Serikat menghadapi gelombang panas dan kelembaban yang berbahaya. Suhu diperkirakan mencapai sekitar 38 derajat Celcius selama beberapa hari. Layanan Cuaca Nasional Amerika Serikat, NWS, telah mengeluarkan peringatan cuaca panas ekstrim bahkan di sejumlah wilayah di mana diperkirakan indeks panas dapat mencapai 46 derajat Celcius di Washington, Philadelphia, dan New York. Indeks panas merupakan suhu yang dirasakan tubuh akibat kombinasi suhu udara dan tingkat kelembaban. Gelombang panas ini terjadi ketika Presiden Donald Trump bersiap menggelar perayaan ulang tahun ke-250 Amerika Serikat. Sementara itu, sejumlah pertandingan di Piala Dunia juga berlangsung di luar ruangan ya, sehingga meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat. Gelombang panas tersebut terjadi setelah Eropa lebih dulu mengalami suhu ekstrim pada awal musim panas. Panas yang sebelumnya melanda wilayah Midwest kini meluas ke kawasan timur laut Mid-Atlantic, di mana peringatan panas ekstrim masih diberlakukan ya, dari Midwest hingga timur laut. NWS memperingatkan bahwa gelombang panas berkepanjangan tanpa penurunan suhu yang berarti pada malam hari dapat membahayakan kesehatan. Risiko terbesar dihadapi masyarakat yang tidak memiliki pendingin ruangan atau tidak memperoleh asupan cairan yang cukup. Di Central Park, Teman Pro 2, suhu kemudian mencapai 38 derajat Celcius ya, namun terasa seperti 41 derajat Celcius. Suhu tersebut menjadikannya kondisi terpanas di lokasi tersebut selama 15 tahun terakhir. Para ahli menjelaskan bahwa gelombang panas dipicu oleh wilayah bertekanan tinggi yang dikenal sebagai heat dome. Sementara itu, kondisi tanah yang kering akibat kekeringan di wilayah timur laut turut memperparah kekeringan suhu. Suhu diperkirakan mulai menurun pada akhir pekan hingga awal pekan depan. Meski demikian, suhu masih akan berada di atas rata-rata dan berpotensi disertai badai petir.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Pro2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Tim Nasional Voli Putri Indonesia menembus babak perempat final setelah menaklukkan Filipina dengan skor 3-0. Hasil ini mengantarkan Indonesia menempati posisi kedua grup C untuk menghadapi tantangan dari tuan rumah Thailand. Pertandingan penentu tersebut berlangsung di kota Nakhon Ratchasima, Thailand pada hari Jumat kemarin teman pro 2 ya, di mana skuad merah putih berhasil mengamankan kemenangan 3 set langsung melalui skor 25-22, 25-13, 28-26. Asisten pelatih Bobby Ade mengungkapkan kunci keberhasilan timnya membalas kekalahan dari Filipina pada turnamen tersebut. Filipina sebelumnya sempat mengalahkan tim merah putih dalam perebutan peringkat ketiga ajang Princess Cup 2026. Pertandingan terakhir penyisihan grup C ini menjadi penentu tim pendamping Jepang menuju babak delapan besar. Kedua tim tercatat mengoleksi 3 poin sehingga kemenangan menjadi syarat mutlak untuk lolos grup. Menjelang laga krusial menghadapi Thailand, Bobby berharap para pemain kembali menunjukkan semangat juang tinggi. Kejuaraan Asia Women's Under 18 Volleyball Championship diikuti oleh 16 negara peserta. Semoga terus melaju teman pro 2 ya. Terima kasih buat kebersamaannya. Sampai dengan saat ini masih di Spada. Selamat pagi teman pro 2. Habis ini teman pro 2, kita ngobrol-ngobrol ya seputar outfit atau baju favorit nih teman pro 2. Lebih ke tepatnya warna favorit outfit atau warna yang harus ada dalam lemari kamu itu apa ya. Nanti kamu bisa WhatsApp di 0811 3697755 atau komentar di story IG-nya Pro2 @pro2RRI Madiun teman Pro2 untuk bisa request single juga ya. Stay tune di 95,2 Pro2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Ada acara kemana hari ini? Musim kondangan kayaknya sudah berlalu ya. Masih suruh teman Pro 2 ya. Tapi mungkin banyak acara lain teman Pro 2 yang akan kamu hadiri hari ini. Mau join seru-seruan bareng teman mungkin ya. Apalagi nih anak-anak sekolah lagi liburan, anak-anak kuliahan enggak tahu deh ya. Anak-anak yang pernah sekolah, nah ini. Tapi weekend kok ya, kebanyakan pastinya libur nih teman Pro 2. So, gimana? Kamu termasuk orang yang paling ribet atau merasa, aduh mau pergi tapi gak punya baju gitu ya. Itu tuh kayak iklan, iklan apa ya? Zaman dulu banget teman Pro 2 ya. Padahal bajunya seambrek nih teman Pro 2 ya. Dua lemari, tiga lemari masih kurang terus. Ada yang salah di sini ya.

0: yang salah adalah lemarinya. Kenapa nggak muat gitu ya? Bukan. Terkadang kita tuh beli sesuatu padahal kita tidak membutuhkannya, atau sekedar pengen aja teman perdua, padahal sebetulnya yang kita butuhkan adalah baju atau apapun itu yang efektif ya. Efektif, yang pastinya tepat guna, begitulah ya, tepat guna. Tapi by the way teman perdua, sekarang ini ya anak muda mulai lebih seneng gitu ya dengan tren kapsul wardrobe teman perdua ya. Ini makin banyak dilirik karena sudah lelah dengan budaya fast fashion atau kebiasaan belanja yang impulsif. Gimana kalau menurut kamu Gen Z ini, konsep kapsul wardrobe ini mendorong seseorang memang memiliki koleksi pakaian yang lebih sedikit tapi mudah untuk dipadupadankan untuk aktivitas sehari-hari. Jadi walaupun sebetulnya itemnya itu-itu aja, tapi tampilannya bisa bermacam-macam gitu ya. Karena dibutuhkan kreativitas teman perdua untuk memadupadankan item-item tersebut gitu ya. Populer di media sosial, gaya berpakaian minimalis kini kerap dianggap sebagai solusi segar ya, agar tetap fashionable tanpa harus terus membeli pakaian baru. Gaya berpakaian minimalis di sini bukan berarti yang mini-mini ya, tetapi yang simple, yang gak ribet, yang gak butuh banyak item teman perdua ya. Cuman memang menerapkan kapsul wardrobe ini juga, ini ya teman perdua, gak cuman sekedar trend fashion aja, tapi bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap belanja fashion dan juga rutinitas keseharian mereka. Wah, kamu juga termasuk yang ngikutin tren kapsul wardrobe ini teman perdua gitu ya. Karena memang mungkin ini di rumah tidak terlalu banyak space untuk penyimpanan baju, sehingga kayaknya kapsul wardrobe ini bisa menjadi solusi buat kamu gitu ya. Irit karena gak terus beli atau belanja baju-baju yang kadang kita beli tapi gak sempat dipakai, tahu-tahu ukurannya sudah berubah. Bukan ukuran bajunya, tapi ukuran badan kita ya. Dan akhirnya teman perdua, sebetulnya yang dipakai itu-itu aja gitu ya. By the way, warna favorit kamu atau apa ya, warna baju yang harus ada di lemari kamu tuh apa ya? Silahkan WhatsApp di 0811-369-7755 atau komentar di story IG-nya perdua, @perduaerharimadion teman perdua, untuk bisa kamu request single juga. Kita masih lanjut di obrolan sepada. Selamat pagi teman perdua.
1: Sepada. Selamat pagi teman perdua.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Perdua FM.

0: recommendation of the day. The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for. Sebenarnya, setiap orang akan menyakitimu. Kamu hanya harus menemukan orang-orang yang layak atas penderitaan itu. Bob Marley.
1: Spada!
2: Selamat pagi, teman Produa!
0: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM. Teman.

Gak punya banyak baju teman Pro 2, tapi kalau kamu punya warna-warna yang bisa di mix and match, punya beberapa outfit juga yang bisa dibilang itemnya gak banyak tapi jenisnya lengkap nih teman Pro 2. Wah, kamu bisa tampil stylish setiap hari, dan apapun occasionnya, apapun acaranya, kamu tetap bisa on nih teman Pro 2 ya. Karena memang kalau ngomongin tentang fashion, ini trennya terus teman Pro 2 nggak ada habisnya begitu ya. Dan kan kalau kita ngikutin tren terus, bisa-bisa gitu ya, isi lemari kita udah dipastikan mau kamu beli berapa lemari pun juga nggak bakal muat begitu ya. Karena itu kapsul wardrobe ini merupakan koleksi baju yang bisa dibilang efektif, efisien. Koleksi bajunya terkurasi, timeless, yang dirancang serasi untuk dipadupadankan tanpa terlalu banyak item. Biasanya terdiri dari basic outfit dengan warna-warna senada atau bisa jadi warna-warna netral teman Pro 2. Tapi nggak melulu monokrom begitu ya. Jadi kalau ngomongin tentang koleksi pakaian untuk kapsul wardrobe teman Pro 2, yang perlu ada adalah t-shirt, kemudian kaos lengan panjang, kemeja lengan pendek, kemeja lengan panjang. Dah, tuh dulu gitu ya. Terus kalau untuk cewek ditambah dress tanpa lengan dan rok. Kenapa dressnya tanpa lengan? Nah, nanti jawabannya teman Pro 2 ya. Kalau untuk cowok teman Pro 2, ya bawahannya bisa ya jeans atau celana chino. Ini dua item yang perlu ada teman Pro 2. Untuk apa? Yang casual dan juga formal gitu ya. Kenapa dress dan rok ini perlu ada untuk cewek? Karena yaitu tadi, untuk cover kebutuhan formal dan non formal juga teman Pro 2. Bagaimana dengan sepatu? Nah, sepatu kamu butuh gitu ya, setidaknya teman Pro 2 4 sepatu. Sneakers 1, loafers 1, flat shoes 1, untuk yang cewek tambah satu lagi heels teman Pro 2 ya. Jadi 4 sepatu. Kamu enggak perlu 12 sepatu. Dengan warna netral aja nih teman Pro 2 ya. Jadi butuh loafers, butuh nih cewek cowok, sneakers juga buat cewek cowok, kemudian flat shoes dan juga heels, ini buat cewek nih teman Pro 2 ya. Udah, itu berapa ya berarti ya? T-shirt, kaos lengan panjang, kemeja lengan pendek, kemeja lengan panjang 4 gitu ya. Terus untuk atasan nih teman Pro 2, bawahannya celana jeans dan chinos untuk cewek cowok, tambah ceweknya dress tanpa lengan dan juga rok. Ini yang perlu ada nih teman Pro 2. Udah, itemnya itu aja dulu. Warnanya warna netral tapi tidak melulu monokrom ya. Hitam putih atau mungkin warna-warna pale seperti cream, beige begitu ya. Warna-warna semacam maroon begitu teman Pro 2 atau biru bisa gitu ya. Biru-biru blue jeans gitu bisa menambah koleksi kamu teman Pro 2. Coba deh, nanti kita akan kasih ya trik baju tetap fashionable walaupun kamu gak punya banyak item. Aku mau tanya tuh dulu teman Pro 2 ya, ini warna baju favorit kamu atau warna baju yang harus ada di lemari kamu tuh apa aja ya. 08 11 369 7755, atau kamu silahkan komentar ya di story IG-nya Pro 2 @Pro2RRimadion. Selamat pagi buat Yeni, katanya yang wajib ada di lemari atau bisa jadi ini warna favoritnya adalah biru dan putih ya. Oke, warna biru dan putih. Aku play dulu birunya Dere teman Pro 2 sebelum aku play Fajar Nurnya yang diminta sama Yeni.

0: Cakep gak tasku? Beberere nih, brand international.
1: Paling kalau kecantol, sobek juga.
0: Iya, jangan gitu dong. Eksklusif ini loh, mewah. Kulitannya mantep, pecah 1000.
1: Kalau soal tas kulit asli berkualitas, tas lokal kita gak kalah kok. Modelnya juga kekinian loh. Tuh, tinggal pilih di pusat kerajinan kulit Magetan misalnya. Harga pun realistis pula.
0: Emang iya? Apa iya? Emang bener?
2: A few minutes later.
0: Oh no, bubuririku kesayanganku, sobek.
1: Sobek juga kan, tas yang kulitannya pecah 1000. Pecahnya 1000, ruginya jutaan, kapok. Mending pakai brand UMKM aja, ya kan netizen?
3: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, istilah kapsul wardrobe sering terdengar dan seperti tren terkini begitu ya yang bermuncul. Padahal konsepnya sebetulnya sudah ada sejak lama. Dalam dunia fashion, istilah ini mulai mengarah pada ide koleksi terbatas yang terkurasi. Sarah Jones dalam tulisannya The Independent UK menjelaskan istilah kapsul wardrobe ini mulai meluas sejak 1970-an bahkan. Shushi Folk, seorang pemilik butik di Inggris, tercatat menggunakan istilah tersebut saat membantu para perempuan merapikan lemari menjadi hanya berisi barang-barang esensial berkualitas yang bisa dipakai secara selang-seling, begitu ya. Lalu konsep ini makin dikenal luas ketika memasuki periode 1980-an, yang pada 1985 ada Donna Karan yang menghadirkan ide Seven Easy Pieces. Ini merupakan koleksi outfit kerja yang bisa dipakai untuk berbagai situasi sehingga satu rangkaian pakaian itu bisa mendukung transisi aktivitas dari siang ke malam. Menariknya, menurut penulis fashion Molly McGilbert dalam tulisannya di Bush Capsule Wardrobe sebenarnya sudah masuk ke dalam kesadaran kolektif banyak orang sejak 1940-an teman Pro 2. Dan pada Juli 1938, majalah Vogue ini bahkan pernah membuat laporan berjudul Summer Slip Covers yang intinya membahas kebahagiaan mix and match pakaian. Misalnya memulai dari satu dress hitam yang bagus lalu menambah variasi atasan seperti kamisol atau sweater. Dan beberapa waktu setelahnya, teman Pro 2, konsep itu dibungkus ulang dalam istilah Campus Wardrobe lewat edisi khusus majalah tersebut, yang salah satu artikelnya merekomendasikan 16 fashion item dasar untuk mahasiswa seperti rok, blus, jaket, dan sebagainya. Ide utamanya sama, memiliki koleksi pakaian minimalis yang bisa dipadupadankan satu sama lain. Dari sana konsep ini muncul lagi ya di 1970-an dengan nama kapsul wardrobe yang dipopulerkan Susie Fall hingga sekarang ini teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau tampil modis sebetulnya gak perlu banyak-banyak pakaian, gak perlu banyak-banyak item. Yang penting beberapa item yang memang bisa dipadupadankan menjadi kombinasi yang terlihat baru ya. Warna baju favorit atau yang harus ada di lemari kamu apa nih ya? Lanjut ada April, katanya warna hitam, putih, dan coklat. Navy, abu juga wajib ada katanya. Oke, hitam, putih, coklat, navy, abu. 5 warna yang juga masuk ke dalam kapsul wardrobe nih teman Pro 2 ya. Jadi gak harus hitam putih doang ya, ada coklat, navy, abu, ini juga masuk ke warna-warna basic yang bisa di mix and match. Kemudian dari Minan Ox ya teman Pro 2, dari akun Minan Ox, katanya coksu sih kak warna favorit dan harus ada di lemarinya. Oke, okay. Nanti yang request Mesahira sama Shalina Grace ditunggu ya. Terus juga ada dari Tiwi Shiu, katanya warna yang favorit atau harus ada di lemarinya adalah hitam dan navy. Wah, ya. Ini anak-anak ini ya. Anak-anak apa sih teman Prodo yang gak suka warna-warna basic seperti hitam navy begitu ya. Warna elegan memang ya. Dari It's Me teman Pro 2 katanya coklat dan keturunannya. Aduh, keturunan coklat nih. Keturunan keberapa nih ngomong-ngomong.

0: the station. Call of the day.
1: I've learned that people will forget what say. People will forget what you did. But people will never forget how you make them feel. Aku sudah belajar bahwa orang akan melupakan apa yang dikatakan, orang akan melupakan apa yang kamu lakukan. Tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa ada. Maya Angelou.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman Pro 2 kalau ngomongin tentang fashion kapsul wardrobe teman Pro 2 ya, di mana kamu enggak perlu punya banyak koleksi baju, enggak punya banyak item, tapi kamu tetap bisa tampil fresh tiap hari gitu ya dengan mix and match koleksi yang kamu punya teman Pro 2. Kamu perlu memiliki beberapa item ya. Item ini sebetulnya enggak banyak, tapi kalau kamu ada teman Pro 2 ya, kamu bisa manfaatkan untuk dikombinasi begitu ya. By the way, aku ke Yulistiana dulu yang katanya warna favorit atau warna yang harus ada di lemarinya adalah hitam dan putih ya. Terus ada Isaiah yang katanya paling favorit macam-macam warna kayak coklat, kayak espresso, macam-macam warna coklat ya, espresso, mocha, karamel. Wah, iya. Warna espresso kayaknya aku udah punya semua nih. Dari Amina katanya, aku tipe cewek bumi Min, suka earth tone dan juga suka lagu Sembah Matinya Baselina Grace. Udah diputar nih ya. Dari Deana 512 katanya paling favorit warna hitam. Ya, ini warna netral, bisa buat cewek cowok, elegan dipakai siapapun begitu ya, dan bisa di mix and match dengan apapun itu ya. Apapun itu. Wow, makasih banget nih yang udah meramaikan IG kita pagi ini. Dari Bridget, siapa nih ya? Bentar nih teman Pro 2. Yang pasti katanya warna favoritnya hitam, banyak yang hitam ya. Crosse juga suka hitam. Nadia Bella katanya suka pink. Ya. Terus Gia suka hitam dan abu soalnya warna netral. Ada Megizin yang katanya juga suka warna hitam. Dari Ergita Cipi yang juga suka warna hitam. Ada Nadine, temannya Nadine yang tadi, tadi Nabila, yang ini Nadine ya, suka ungu katanya. Wah, iya, warna ungu aku udah punya belum ya? Udah deh ya. Terus dari Miss Mia katanya suka warna hitam juga karena netral. Min, warna favoritnya coklat, warna favoritnya Dewi Kurnia ya. Terus ada Lunar Veil yang suka banget dengan warna coklat dan harus ada di dalam lemarinya. Wah, ini benar-benar ya. Berarti kamu udah memenuhi konsep kapsul wardrobe nih, teman Pro 2 ya. Karena teman Pro 2 fokus warna-warna yang netral ini menjadi kunci dari kapsul wardrobe ya. Macam putih, hitam, abu-abu, navy, percoklatan seperti kaki coklat, beige, olive gitu ya, warna-warna espresso itu juga perlu ada ya di lemari kamu. Walaupun sebetulnya tidak menutup kemungkinan warna-warna yang pastel lainnya teman Pro 2 atau warna cerah gitu ya, selama warna itu masuk kalau mau di mix and match dengan warna apapun begitu ya. Untuk item yang perlu kamu punya teman Pro 2 adalah desain pakaian yang klasik dan timeless ya, seperti kaos polos, jeans dark wash mungkin, blazer navy, kemeja oxford, chinos warna netral. Nah, setidaknya kelima item ini perlu ada di lemari kamu. Kalau buat cewek, tambahin ya dress tanpa lengan dan juga rok teman Pro 2. Terus utamakan juga pakaian yang fleksibel gitu ya. Itemnya boleh terbatas, tapi untuk pakaian yang fleksibel ini teman Pro 2 bisa digunakan untuk berbagai acara atau occasion ya. Kalau milih jaket yang tetap cocok untuk dipakai kerja tapi tetap bisa terlihat menarik saat digunakan untuk hangout atau sekedar jalan santai. Begitu juga dengan celana chinos dan sneaker putih teman Pro 2. Dua item ini selain nyaman juga terlihat rapi digunakan acara formal, semi formal ataupun acara nyantai sekalipun begitu ya. Terus selain pakaian yang fleksibel, kemudian desain pakaian klasik dan timeless, warna-warna netral, prioritaskan juga kualitas dibanding dengan jumlahnya. Karena konsep kapsul wardrobe ini lebih menekankan kualitas dibanding kuantitas teman Pro 2 ya. Pilih yang
lebih awet begitu ya, walaupun mungkin agak sedikit mahal. Terus bahannya juga nyaman dipakai sehingga kamu gak perlu gonta-ganti yang lain. Potongannya juga rapi, lebih elegan, dan dalam jangka panjang gitu ya, koleksi-koleksi yang awet tersebut, yang berkualitas tersebut, bisa nih teman Pro 2 untuk kamu rotasi begitu ya. Iya, jadi ini kebalikan dari fast fashion teman Pro 2. Eh, next time deh, minggu depan deh kita ngomongin tentang fast fashion yang kayaknya juga sudah mulai ditinggalkan teman Pro 2 ya. Karena ya semua itu kita perlu menyesuaikan dengan yang namanya keadaan finansial. Ya dong. Ngirit teman Pro 2 dengan membeli barang-barang berkualitas dan juga tepat guna. Wah, tepat guna ini ya. Terima kasih buat yang sudah meramaikan Spadah kita pagi hari ini. Beberapa request sudah kita play ya. Kayaknya udah semua teman Pro 2 ya. Stay tune di 95,2 karena setelah ini jam 9 pagi kita bakal gabung dengan Pro 2 Jakarta dan juga Pro 2 se-Indonesia untuk Music Trainer. Ada dua darah cantik ya, Dita Zulaika dan juga Nagia Halisa. Siapakah mereka? Nanti kita akan kenalan. Stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: Masih boros dan buang-buang uang untuk hal yang tidak perlu? Saatnya move on ke Yono. Yono, you only need one, merupakan gaya hidup minimalis dan berkelanjutan. Gaya hidup ini mencakup pilihan yang berkualitas, kesadaran lingkungan, dan pengeluaran yang cermat. Inflasi dan resesi mendorong manajemen keuangan yang lebih baik. Selain itu, isu perubahan iklim meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan. Dengan Yono, masyarakat kini menghargai pengalaman sederhana namun bermakna, menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup dapat berdampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan yang pasti, Yono bikin hemat.
1: Pro2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi.

0: Produa.
1: Yes, halo, selamat pagi teman Produa semuanya. Selamat datang di program spesial di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang ya. Dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin tahun 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsAppnya di 0811 801 05. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Kau masih bareng sama Edit nemenin lu di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main 22.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul.
1: Ya, patokannya itu.
0: Patokannya itu benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik,
0: betul,
1: elegan, dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.

0: yang duet, duet ya, duet tapi single gitu. Nah ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka, kenapa bisa dari mulai aktivitasnya, kalau nggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
1: Aduh, kirain miss you.
0: Miss you.
2: Boleh juga ya.
0: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
3: Ya.
0: Panggilannya?
3: Panggilannya Ika.
0: Ika.
1: Oh Ika. Ya. Oke. Okay.
0: Yang satu Nadia.
1: Nadia. Ya.
0: Jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita ini The Sumatera.
1: The Sumatera ya.
0: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
1: Oh iya benar.
0: Kita bertiga The Sumatera.
1: Oke.
0: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung, satu dari Minang.
3: Tepuk tangan dulu
1: dong
3: kita.
1: Boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa. Kurang Allah Akbar aja nih.
1: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
3: Karena mau ketemu kakaknya.
1: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
3: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena saya paling ujung ya.
1: Iya, boleh.
3: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih mudah aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
1: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
3: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
1: Betul.
3: Seumur hidup.
2: Selamanya menginspirasi.
1: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia.
2: Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada yang ketemu di jalan, mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari Yayasan Ajo Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara. Dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
1: Oh wow,
2: masih baru ya?
1: Iya benar.
2: Masih fresh ya.
1: Benar. Juniornya berarti ya?
2: Juniornya.
1: Benar.
3: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
2: senior dan junior.
3: Tapi ya mirip-mirip lah
1: jiwa mudanya
2: kan, jiwa mudanya ya.
1: Betul loh.
2: Usia bisa dimirip-miripin.
3: Yang satu ini lebih matang.
1: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni gimana nih?
3: Lagi siapa mau ceritain ya?
2: Boleh silakan yang lebih muda.
3: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
2: Panjang ya.
3: Cuman secara singkatnya, karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenalan sama Prince Entertainment. Ibarat dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby, dan ada produser musik kita juga Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, business, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Ruby dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
2: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak, mereka melihat ada talent nih dari kita berdua ini ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
1: Wow, seru. Tapi gimana Mas Tio akhirnya melihat The Noni ini nih, dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
0: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
1: Iya, udah.
0: Karena kita udah plus ya. Udah. Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
1: Yes.
0: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
1: Benar-benar.
0: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lu gitu.
1: Yes.
0: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
1: Yes.
0: Ya, nggak harus viral dulu.
1: Betul.
0: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
1: Betul.
0: Apalagi dia ini didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang mereka ini.
1: Betul.
0: Jadi istilah kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini nggak ada komunitas, itu nggak laku pisang goreng, nggak ada yang makan kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, tapi dengan dia punya komunitas, ini sebenarnya selangkah lebih maju. Bagaimana caranya komunitas dulu tahu?
1: Betul.
0: Seperti kayak idol, itu bisa tahu besok jam 3 sore, lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Mereka yang muter dulu.
1: Benar.
0: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu.
1: Okay.
0: Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini.
1: Okay.
0: Di luar dari latar belakang, mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain. Tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
1: Betul.
0: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
1: Betul.
0: Nah, itu udah dia sebenarnya.
1: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
0: Duo.
1: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
2: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock.
1: Okay.
2: Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
1: Betul.
2: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga. Ada juga mungkin ada pelatih vokal juga. Jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan nggak bisa, kita belum mencoba aja.
1: Betul.
2: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa nggak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian nggak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
1: Nah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
0: Berani mencoba.
1: Kalau dari Kak Ika gimana?
3: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket sama aku, mulai dari keluarga. Karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
1: Oh, wow.
3: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
1: Okay.
3: Ya, sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat. Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya, nyanyi ya, asik ya, selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya akhirnya coba-cobalah buat channel YouTube. Mm-hmm. Jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka. Mm-hmm. Sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol.
1: Okay.
3: Ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya.
2: Mm-hmm. Belum,
3: belum lolos. Tapi umur juga udah nggak cukup. Jadi
2: Masih banyak jalan yang lain.
3: Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
1: Yes.
3: Thank you yang udah support kita juga. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
1: Amin.
0: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung, lagi kita lagi nonton bis gitu.
1: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
0: Berani mencoba
1: untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu.
0: Iya. Gitu ya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau nggak ketemu wadah yang tepat. Agak sulit juga.
1: Itu dia. Ya,
0: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
1: Yes,
0: si produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan teknis banget kan.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa ujungnya gitu.
1: Benar.
0: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang ih ya kan ide Noni ada lo gitu.
1: Betul. Oke.
0: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 tori kan.
1: Itu gak, udah gak titik-titik ya, lagi tuh kayaknya.
3: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Apa nih kata Meta?
1: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dengan sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana, Tempat Pro 2 masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga Den Noni.
1: Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih baru dirilis berarti dari Den Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
3: Aduh. Buat teman-temannya. Harus banget dengerin lagu ini.
2: Sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
0: Okay.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
3: Makanya cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin cinta agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini, ciwi-ciwi ini, berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga, pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenernya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin
1: ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Bener.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, mau main langsung kirim aja lagu kita.
0: Oke.
1: Jadi ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta
3: ya, buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate ini.
0: Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta, karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Betul.
0: Benar.
2: Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Aduh, benar. Udah padet jadwalnya. Iya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi host-nya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayeri aja, boleh gak? Nambah host.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat.
3: Dalam ya jawabannya.
2: Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Aduh. Waduh, siapa yang berani main-mainin?
3: Banyak
0: ya?
3: Kak.
1: Waduh. Ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya, daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya.
0: Benar.
2: Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor, mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kayak.
0: Blondo. Oh, suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah matang di puun.
0: Well done.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena kita lagu kita udah merimain nih, jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya? Kalau misal ada cowok yang pengen deketin, tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama nggak konsisten hadirnya.
0: Oke.
2: Kalau udah nggak konsisten hadirnya, mending cari yang baru nggak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut
0: saya. Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua apa ya? Kalau dari pengalaman aku ternyata cowok itu nggak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius sama segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya dia serius.
0: Nggak
3: menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu nggak mainin perasaan kita tuh sebenarnya nggak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba, terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
0: tiba-tiba
3: kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar.
3: Udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, terus kayak gak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami kalau dibilang cantik-cantik kan ya, berprestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya.
2: Iya.
0: Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya,
2: seharusnya. Makanya kadang tuh membingungkan kak, cowok gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya dari awal sampai
0: itu.
3: Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah dipush banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan
2: ceweknya.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia ya.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih, benar sih.
3: Sendiri dulu buat bahagia. Gitu.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
0: Asik.
1: Sedap, bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
3: Udah lagu tuh.
0: Bener.
3: Nanti kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terutama. Habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk
0: yang
3: baik.
0: Amin.
1: Jadi
0: amin.
1: Percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Tio konsisten.
1: Amin.
0: Bener, konsisten bikin lagu gitu kan,
1: rilis,
0: rilis,
3: bener.
0: Udah mantap, bener. Ya udah, kita abis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni, jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Jadi langsung aja, ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener-bener, seru-seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
2: Bener.
0: Tapi BTW, tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya?
3: Iya.
0: Namanya The Noni.
3: Iya, itu kenapa namanya
0: The Noni? Itu kenapa namanya The Noni?
1: Oke. Silakan lagi ya.
2: Noni, iya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya. Kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya. Yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
3: Elegan,
2: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita.
1: Pasti.
2: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dahulu, zaman dulu lah ya, zaman dahulu ngeri banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
3: Luar biasa.
1: Nama betul-betul adalah doa.
0: Ah itu dia.
2: Bisa juga nih di Korea juga oni.
3: Iya. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
1: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya
1: gitu. Jangan deket dulu.
0: Benar-benar. Makanya kan bisa sendiri.
3: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih? Di dunia musik tentunya.
1: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui project ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa project lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
1: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari project ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya. Ini jadi salah satu aset kita juga, dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
3: Betul.
1: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain, digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
2: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan ya.
0: Itu tempatnya. Seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
2: kita, bikin ini khusus nih buat teman-teman yang merasakan hal yang sama kita.
0: Benar. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita nggak bisa mengungkapkan gitu.
2: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
2: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
3: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
1: Atau enggak panggil aja The Noni, kita nyanyi kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja.
1: Lebih lebih ke kayak kena reki ya itu juga.
0: Aduh, langsung kiri kanan soalnya. Langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
3: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Benar.
3: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja, do it. Supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
3: Mulainya dulu.
0: Betul.
3: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang gitu. Mau bikin lagu, kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya? Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Benar.
3: Nah, tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
3: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
1: Sebentar banget kan,
3: yang sebulan?
1: Satu bulan.
3: Ya, berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau nggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi nggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar-benar.
3: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
3: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul.
3: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
3: Selalu rilis, pasti. Ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
3: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
3: Gitu. Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin produksian, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
3: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
3: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
3: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
1: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita, Instagram
2: pribadi. Jangan lupa follow di akun official kita, di manajemen kita Rins Entertainment.
1: Rahasia investasi sukses.
2: Di sana nanti kita juga ada beberapa project dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
2: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
1: Betul.
2: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
1: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
2: Tentu.
1: Boleh. Mau tahu keseharian kita juga boleh di akun Instagram pribadi di Dita Zulaika dan
2: Nagia Halisa.
1: Jangan lupa follow.
2: Betul. Dan jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh,
2: ya. Itu yang paling penting.
1: Yang paling penting ya.
0: Benar.
1: Dan jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
3: Sudah siap. Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
3: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
3: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
2: Rahasia ya, namanya rahasia.
0: Benar.
1: Disujud ya.
3: Iya.
0: Waduh.
3: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
3: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya selain berusaha ya.
2: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
1: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
1: Belum ada ya.
2: Belum.
0: Next. Belum ya. Next, mungkin ya. Nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Oke, teman Pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami. Dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami, The Noni. Kak Rio juga thank you. Insight-insightnya luar biasa. Bisa jadi motivasi kita juga cara gimana promosi ke depannya ya. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
3: Jadi, amin.
1: Amin. Semoga
2: jadi tempat wadah ya, betul, buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu, betul, dipromosikan di sini.
1: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali, betul, ya Nadia. Ya, jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
2: Thank you banget.
0: Alright.
1: Selamat menikmati.
2: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita, mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
3: Ayo kita tutup.
0: Simple.
3: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
3: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
3: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Nah, hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya, bisa berbagi bersama itu penting juga, betul, karena betul, ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah, otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Bener. Nah, itu yang harus dijaga.
0: Oke. Okay.
3: Ya, jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
3: Ya udah. Lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
3: Ya, itu adalah tadi dibilang apa? Rahasia investasi ya.
1: Sukses.
0: Benar sekali. Alright, terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
3: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Don Noni sudah main-main. Sukses selalu, ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
1: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi ke sini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Music Planner. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright, kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Music Planner selanjutnya. Bye-bye. Bye.

0: Teman terbaik kamu, teman pro 2 Timnas Argentina, akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar di Miami Stadium Amerika Serikat, Sabtu 4 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Setelah imbang hingga waktu normal berakhir, Argentina sukses membalikkan keadaan lewat gol Lisandro Martinez pada menit ke-93, namun Tanjung Verde membalas dengan turut menggandakan skor lewat gol Lopez Cabral beberapa menit kemudian dan skor berubah 2-2. Meski sempat kebobolan, pertahanan Fozina sebenarnya cukup solid. Beberapa serangan Messi sejak babak pertama hingga perpanjangan waktu terus diredam kiper berusia 40 tahun itu. Setelah melewati persaingan yang ketat, gol Cristiano Romero bawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111 dan skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Albi Celeste menutup dengan kemenangan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Informasi lain, teman Pro 2, Kementerian Kebudayaan akan membawa 6 karya sastra klasik Indonesia terjemahan bahasa Inggris ke Abu Dhabi International Book Fair 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas promosi sastra Indonesia di tingkat internasional melalui penerbitan karya terjemahan. 6 karya sastra klasik tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris melalui Laboratorium Penerjemah Sastra dari Manajemen Talenta Nasional. Program itu diharapkan memperkuat ekosistem sastra sekaligus membuka akses karya Indonesia kepada pembaca mancanegara. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih buat yang masih stay tune teman Pro 2. Lanjut kebersamaan kita di Santai Siang untuk sesi yang pertama ada Kania. Masih temenin kamu kali ini dengan single-single hits di Hitlist Weekend ya. Buat yang mau dengerin single hits Indonesia Manca yang lama yang baru bisa teman Pro 2 ya, requestnya di 0811 369 7755. Yang mungkin kangen dengan single-single yang hits ya di tahun 2020 sampai yang terbaru ya. Selamat pagi buat yang ada di 7207 ya, dan juga ada Kak Zuliah yang ada di Jakarta ya. Nanti ditungguin lagunya, aku bakal cari satu persatu nih teman Pro 2 ya. Wah, kayaknya ada semua nih. Yang di request ada semua, jadi jangan khawatir ya. Cuma butuh ini aja teman Pro 2 ya. Sabar menunggu ya. Sampai jam 11 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita, aku dan kamu di Hitlist Weekend.

0: Segera download RRI Digital.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bikin gemes emang ya. Udah mencoba untuk berdamai dengan kenyataan di jam-jam rawan. Yang lama menghilang muncul lagi teman pro 2. Membawa apa? Membawa kenangan dan rindu. Mending membawa bakso ya. Terima kasih untuk yang udah bergabung di 0811-369-7755. Tadi yang request Vanessa sih udah diputerin. Terus juga selamat siang. Siang apa pagi ya jam segini? Siang aja kali ya. Buat yang ada di 0280, oh Kak Nina yang ada di Bandung dengerin via RRI Digital, terima kasih loh Kak ya. Shalina Grace-nya tadi ya yang sumpah mati udah di play tuh di segmen sebelumnya. Perusahaan juga teman pro 2 ya. Ada yang di request lainnya mungkin. Terus juga yang request Sabrina Leonor, haha tadi juga udah ya barengan sama Shalina Grace ngeplaynya teman pro 2. Kelewat tadi ya. Masih nyemi-nyemi yang lain kali ya. Terus juga selamat siang pro 2 hitlist yang juga ya dari Zuliah yang ada di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya katanya ya. Dan the Angies seluruh Indonesia selalu bahagia dan tetap tersenyum. Requestnya Angie Calvaro teman pro 2 ya. Yang remuk katanya stay tune biar ada digital. Asik ya. Langsung meluncur ke ruang dengar kamu teman pro 2. Ini dia satu single yang aku juga suka single yang ini. Walaupun lagunya agak bikin melo di pagi jelang siang ini, gak apa-apa deh teman pro 2.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Masih lanjut kebersamaan kita di Hitlist Weekend Teman Pro 2 dari Danar ya. Buat manusia-manusia istimewa di hidup kamu Teman Pro 2 ya. Siapakah itu? Terserah kamu aja ya. 0811-369-7755. Boleh loh ya, kirim salam buat manusia istimewanya Teman Pro 2 ya. Selamat pagi, jelang siang buat Caca, fans base-nya fanbase Berbinar nih ya. Fansnya Sabrina Leonor Teman Pro 2 ya. Requestnya Haha. Waduh, ini sudah ada 3 orang yang request lagu Haha, tapi karena Hahanya udah di play di segmen sebelumnya, ngikut aja ya kak ya. Tadi soalnya ada si siapa? Gak ada namanya. Oh, Banyu. Siapakah Banyu ya? Banyu adalah water ya. Mau requestnya sembuh kembali ya, sama-sama dari Sabrina Leonor. Oke ya, begitu juga dengan Tia yang ada di mana Tia ya. Katanya oke deh kak, aman aja ngikut sembuh kembalinya Sabrina Leonor ya. Oke, terus juga selamat pagi jelang siang buat Syafana. Ini juga Berbinar fanbase Teman Pro 2. Langsung aja diputar ya, karena kayaknya udah banyak banget yang nungguin Sabrina Leonor kali ini dengan sembuh kembali.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Teman Pro 2, makasih banget ya kebersamaannya sampai dengan saat ini di 10 lebihnya 54 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga buat yang udah gabung barengan sama kita. Beberapa request tadi udah keputar ya, buat yang request Sabrina Leonor Haha tadi juga sudah diganti sama teman-teman se-fanbase-nya Teman Pro 2. Nanti deh buat yang masih belum puas ya, masih pengen dengerin single-single favorit kamu di sesi berikutnya barengan sama siapa ya? Ditungguin aja Teman Pro 2 ya. Mungkin sebentar lagi atau sebentar-sebentar dan sebentar lagi dia akan muncul ke ruang dengar kamu. Stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih ya untuk kebersamaannya dari pagi tadi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

أشهد أن

أشهد أن

Ahem.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: suka nomor cuma lu. Nah, kayak kita kelan yang udah di-download
1: bawa speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu, alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah, ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id, sumber

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Hehehe. Apa-apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
3: Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Tapak Sejarah. Bosbow, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbow merupakan kata dari bahasa Belanda, bos yang berarti hutan atau kehutanan, dan bow yang berarti gedung. Bosbow sebenarnya adalah sebutan untuk sekolah kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosbow merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh. Udah, goreng nugget aja. Nggak sempet. Untung ada frozen food. Nggak apa-apa ya, guys.
1: Yoi. Boleh sih konsumsi frozen food, tapi jangan tiap hari ya. Bahan yang fresh tetap lebih baik. Cek tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai lalai. Kesehatanmu loh.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Oke, di posisi ke-20 Pro 2 Top Hits Indo 20 ya. Ada Ariel Noah ya dengan Dulu Kita Masih Remaja. Ini opening song dari Dilan ITB 1997 ya. Labelnya dari Musika. Dan kita langsung dengarkan lagi chart nomor 19 ya. Ada Rem Laude dengan judul Menari-Nari

Oke, urutan ke-19 ada dari Raim Laude ya, Chat Indo Pro 2 top hits Indo 20 ya, edisi 3 Juli 2026 ya, edisi ke-25. Di posisi ke-19 ada Raim Laude dengan judul Menari-nari ya. Nanti di posisi 18 terbaru ini ada dari Fajar Nur dengan judul Salah Apa Aku. Jadi stay tune aja.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20. Kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro 2.

Ponto Eddy. Number 8. Category.

quickly top 20 ya. Di urutan ke-8 ada Gracie Abrams dengan judul Hit the Wall. Albumnya dari Doctor From Hell dan labelnya dari Interscope. Nanti di urutan ke-7 ada Ariana Grande dengan judul Head That I Made You Love Me. Dari album Petal dari label Republic.

0: hari ni.
1: Number 5. Let's go.

0: As I fall into your pattern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Info Pro 2.

0: Festival Bumbing Urawan jadi ruang merawat ingatan budaya dan sejarah Madiun. Mengutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ahmada Restudiana, Festival Bumbing Urawan 2026 tidak hanya menjadi ajang pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga menghadirkan ruang refleksi tentang pentingnya menjaga sejarah, identitas budaya, dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Melalui kegiatan jagongan budaya bertajuk Menyingkap Tabir Ngurawan, sinergi pelestarian sejarah, identitas budaya, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Madiun. Berbagai elemen masyarakat diajak memaknai kembali hubungan antara warisan leluhur dengan kehidupan masa kini. Penulis Filaski Walida Tanjung menilai pelestarian budaya tidak cukup hanya berfokus pada benda-benda bersejarah, melainkan juga pada nilai dan kesadaran yang menyertainya. Menurutnya, situs-situs bersejarah seperti Ngurawan memiliki nilai lebih dari sekedar peninggalan fisik. Batu-batu yang berada di kawasan tersebut menjadi saksi perjalanan peradaban sekaligus menyimpan memori kolektif masyarakat. Karena itu, pelestarian harus diarahkan pada upaya menjaga makna yang terkandung di dalamnya, bukan hanya mempertahankan bentuk fisiknya saja. Filaski mengungkapkan tantangan terbesar saat ini bukan semata-mata ancaman terhadap situs sejarah, tetapi berkurangnya kemampuan masyarakat untuk memahami dan menafsirkan nilai-nilai yang diwariskan leluhur. Jagoan budaya terus menghadirkan sejumlah tokoh yang memiliki perhatian terhadap pelestarian budaya, diantaranya perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun, Ahmad Teddy Basuki, Ketua Les Bumi Kabupaten Madiun, Gus Ibnu Huda, serta Kepala RRI Madiun, Kukus Tio Budi Akhrianto, dan diskusi dipandu oleh Ahmad Rosidin sebagai moderator. Ia berharap Festival Bumbing Urawan dapat terus menjadi ruang edukasi budaya sekaligus membangun kesadaran masyarakat bahwa pelestarian bukan hanya menjaga situs bersejarah, tetapi juga merawat nilai-nilai yang membentuk jati diri bangsa. Dikutip dari rri.co.id Madiun yang ditulis oleh Ahmad Restudiana dengan judul Festival Bumbing Urawan jadi ruang merawat ingatan budaya dan sejarah Madiun.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.

0: keempat soko guru itulah masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan 3 buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan 4 tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. 4 tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama kembang sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
1: Tapak Sejarah.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Generasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
2: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

the station. Call of the day. The only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan luar biasa adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Jika kamu belum melakukannya, teruslah mencari. Jangan puas. Steve Jobs.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 95,2 Pro 2 Radio Medium, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini bakal ditemenin ya sama Jenny Moy sampai nanti jelang pukul 24.00 teman Pro 2. Dan tentunya di hari ini ya teman Pro 2, malam minggu gak sih? Kalau biasanya malam minggu ditemenin sama Rere ya teman Pro 2, kali ini kita bergantian biar Rerenya malam mingguan. Kasian dia, udah lama gak malam mingguan bareng Ayang. Harus bersama. Tentunya Jenny masih bakal temenin kamu ya teman Pro 2, sambil nunggu kita bergabung ke Pro 2 RRI Surabaya ya, karena hari ini kita ada AML si Music Live Chat berjaringan nanti di pukul 19 ya, bakal bergabung ke Pro 2 RRI Surabaya. Sambil nungguin itu, tentunya aku juga masih punya banyak single yang bakal aku play buat nemenin kamu layah-layah gitu ya di sore hari ini, petang hari ini, atau malam hari ini nih. Pokoknya stay tune terus aja ya teman Pro 2 di 95,2 FM tentunya. Dan kamu juga bisa nih dengerin kita gak cuma di radio konvensional atau di 95,2 FM aja, tapi juga bisa dengerin di streaming ya, rri.co.id ataupun pakai aplikasi RRI Digital. Nah, di situ tuh udah ada semuanya, teman Pro 2. Maksudnya sudah ada di rri.co.id, ada berita juga ada, kamu mau streaming radio juga ada gitu ya. Berita dari seluruh Indonesia semuanya ada, teman Pro 2. Just download aja di smartphone kamu ya. Oh, enggak perlu download sih kalau rri.co.id. Mohon maaf, aku mengacau. Yang perlu di-download itu yang aplikasi RRI Digital ya, teman Pro 2. Di situ juga banyak semua RRI se-Indonesia ada di situ tentunya. Oke, jadi semuanya gratis. Kamu tinggal download di smartphone kamu, teman Pro 2. Sambil nunggu ya, aku punya satu single dari Angelia Dom nih, teman Pro 2. Cinta Tak Nyata.
1: Yang tak terjadi

0: Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
4: Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Melalui 5,2 Pro 2 dan Madiu untuk mengantar baik kamu sayangnya Info Pro 2. Informasi yang pertama teman Pro 2, petenis Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan Guido Adriozzi dari Argentina memastikan langkah ke babak kedua ganda campuran Wimbledon setelah menyingkirkan pasangan Prancis Manuel Guinart dan Kristina Mladenovic pada babak pertama. Aldila dan Andreozzi meraih kemenangan dalam pertarungan 3 set dengan skor 4-6, 6-4, dan 6-4 selama 2 jam di Court 11 All England Club London, Inggris. Pasangan Indonesia-Argentina itu harus bekerja keras. Setelah kehilangan set pembuka, mereka beberapa kali gagal mempertahankan servis sehingga Guinart dan Mladenovic mampu mengamankan set pertama. Informasi selanjutnya teman Pro 2, bintang pop Taylor Swift dan bintang klub American Football Kansas City Chiefs Travis Kelce telah melangsungkan pernikahan di Madison Square Garden, New York City. Pernikahan tersebut dikonfirmasi secara resmi oleh humas Taylor Swift, Trey Payne, dan melalui pengumuman yang ditampilkan pada layar Jumbotron di luar arena Madison Square Garden setelah lewat pukul 19.30 waktu setempat setelah upacara pernikahan berlangsung. Terima mengatakan aktor Adam Sandler yang memimpin upacara pernikahan tersebut. Pasangan itu tidak menggunakan pengiring pengantin konvensional dan sebagai gantinya Austin Swift menjalankan peran sebagai pendamping pria bagi pengantin wanita, sementara Jason Kelce menjadi pendamping pria bagi pengantin pria. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini kita akan bergabung ke program Dua Reti Surabaya untuk mengikuti musik live chat weekend barengan sama Pro 2 RRI Surabaya.
2: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.
1: Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih barengan Mas Hadi di sini di Music Live Chat berjaringan Sekorulinus 10 Jawa Timur, disiarkan di RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan RRI Sumenep. Ada solois yang datang ke sini lagi setelah kemarin menghancurkan Loka Geeks. Menghancurkan Loka Geeks, ada Adi Fauzan dari Pertunjukan.
2: Halo.
1: Halo Dip.
2: Apa kabar Mas?
1: Baik. Gimana Dip? Album Dip?
2: Alhamdulillah.
1: Lancar ya?
2: Lancar.
1: Lancar. Kesibukan Adi Fauzan sekarang ngapain nih?
2: Kesibukan sekarang paling ya sedikit-sedikit promosi album lah Mas. Aha. Albumnya udah rilis, tinggal mempromosikan aja. Terus sisanya mempersiapkan sidang sih, aku udah mau sidang kuliahku nih. Alhamdulillah.
1: Yang realistis dulu ya.
2: Iya itu dulu kayak.
1: Itu ya berarti promo tipis-tipis sambil menyiapkan skripsian.
2: Iya betul.
1: Oh gitu. Semester berapa sih Dip?
2: Semester 8 ini Mas.
1: 8.
2: Terakhir ini.
1: Injury time ya.
2: Iya dikit lah.
1: Jurusan apa Dip?
2: Jurusan ilmu komunikasi.
1: Wih, ilmu komunikasi, cita-cita jadi musisi. Ya ya, tapi kita ngomongin soal album. Apa Dip namanya Dip?
2: Nama albumnya Forever Rookie.
1: Forever Rookie.
2: Oh, iya.
1: Forever Rookie. Nah, album ini kalau kita ngomongin soal penggarapannya Dip, kurang lebih kira-kira berapa lama Dip?
2: Total mungkin 2 tahun Mas.
1: 2 tahun.
2: Setahun itu aku nulis, terus setelah selesai semua baru masuk studio untuk rekaman.
1: Oh gitu. Berarti setahunnya itu dihabiskan untuk kamu menulis.
2: Iya.
1: Setahunnya baru produksian si musiknya.
2: Iya, betul.
1: Oh gitu. Yang mendasari apa Dip untuk perilisan album ini?
2: Perilisan album ini ya. Karena ini aja sih, karena sebenarnya Pertunjukan udah ada beberapa lagu, dan satu EP ya Mas.
1: Iya.
2: Cuman aku ngerasa Pertunjukan belum ada karakternya gitu loh. Karena mungkin kalau orang dengar dari satu single ke single lain itu ya sekedar lagu enak aja gitu.
1: Iya.
2: Sedangkan menurutku musisi harus punya karakter ya. Dengan adanya album ini sih, aku bertujuan untuk menciptakan karakternya Pertunjukan gitu.
1: Oh gitu. Si lagu Restoran masuk gak?
2: Masuk.
1: Lagu Restoran ini salah satu lagu yang mau gak mau harus diakuin Dip ya. Itu jadi salah satu yang ngangkat kamu gitu gak sih?
2: Betul, setuju.
1: Setuju ya? Awal kamu berkarir itu di tahun bermusik ya? Kita ngomong bermusik.
2: Sebagai Pertunjukan dari tahun 2023 Mas.
1: 2023 mengawali. Single pertama?
2: Single pertama Soal Cinta.
1: Soal Cinta. Itu umur berapa?
2: Umur berapa ya? Berarti 19.
1: Si ngerti cinta-cintaan. Itu udah nulis lirik-lirik gitu, cinta-cintaan.
2: Iya.
1: Tapi taste musiknya udah kayak gini atau taste pada musiknya akhirnya gitu?
2: Udah kayak gini sih.
1: Udah kayak gini dari awal. Oke. Apa tadi albumnya namanya?
2: Namanya Forever Rookie.
1: Forever Rookie ya.
2: Yeah.
1: Itu secara filosofi apa Dip? Kok kamu menamai Forever Rookie?
2: Forever Rookie secara harfiah kan artinya selamanya pemula Mas ya.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi aku itu mengklaim diriku sebagai pemula selamanya.
1: Oh, gitu.
2: Kenapa gitu? Karena aku dengan mengklaim diriku kayak gitu intensiku adalah aku pengen terus belajar aja.
1: Oh, jadi gelas kosong.
2: Jadi gelas kosong, terus jadi gelas kosong.
1: Oh gitu. Iya. Apakah ini tuh sebuah perjalanan hidup kamu yang akhirnya kamu tumpahkan di situ?
2: Ya.
1: Di album ini?
2: Betul.
1: Dari sisi apanya, Dip?
2: Dari sisi semuanya sih, Mas. Dari sisi kehidupan mungkin keluargaku ada, tentang keluargaku ada, tentang pertemanan ada, tentang band-bandannya ada, tentang takutku soal karirku nanti kedepannya gimana ada, terus tentang cinta-cintanya juga ada, semuanya lah, kesalahanku,
1: begitu,
2: terus kepengenanku.
1: Berisi berapa track?
2: 13 track.
1: 13 track. Ada satu lagu yang emang kontras banget di mata. Nama jalan ya?
2: Nama jalan.
1: Apa? Dharma Usada?
2: Dharma Usada.
1: Nah itu bercerita tentang apa? Ini penasaran banget nih.
2: Bercerita tentang apa ya? Kampusku di Dharma Usada, Mas.
1: Sesimpel itu ya?
2: Banyak kenangan yang terjadi lah di sana.
1: Oh gitu. Jadi kampusmu di daerah Dharma Usada. Akhirnya kamu merangkum ceritanya ke single ini.
2: Iya, betul.
1: Gitu. Dan ngomongin soal si albumnya, dari 13 track ya, yang menurut kamu paling kamu, wah ini nih, ini jadi benang merahnya gitu.
2: Benang merahnya ya, terlalu cepat.
1: Terlalu cepat. Apa yang terjadi ketika kamu produksi itu?
2: Ketika aku nulis lirik itu, ya kayak Mas bilang lah, mungkin merangkum album ya secara gak langsung. Itu tentang aku ngerasa kehidupanku terlalu cepat aja. Ya balik lagi ke restoran tadi. Aku ngerasa restoran tuh lumayan cepat banget sampai bisa breakthrough dan didengarkan oleh banyak orang. Tapi akhirnya terlalu cepat sampai di titik itu. Aku ngerasa

0: seenak dan seenak dan sedengar didengar banyak orang sebagaimana restoran gitu.
1: Oh gitu. Jadi ketakutannya adalah apakah bisa di album-album yang selanjutnya bisa kayak gini gitu.
0: Iya,
1: Oh, tapi bisalah Dip.
0: Insyaallah bisa.
1: Amin ya.
0: Amin.
1: Tapi di album ini siapa saja yang apa ya terlibat untuk penggarapannya?
0: Oke, yang terlibat penggarapannya dari kawan-kawan bandku Mas, ada Jason di drums, terus ada Ale di bass, ada Dewata di gitar, ada Kalisa Meswari di vokal dan vokal director. Terus ada produser juga, ada Dwi Pramono, ada Julio Mulia, sama ada orang Inggris satu namanya Kalum.
1: Wih.
0: Kalum Golby.
1: Mas Kalum.
0: Mas Kalum.
1: Mas. Ya Mas. Mas Kalum ya.
0: Iya.
1: Terus anak satu itu.
0: Oh, iya. Mas Febri ini.
1: Mas Febri lah.
0: Di manajemen ya.
1: Iya, dia berperan besar untuk pertunjukan dan beberapa band lainnya.
0: Iya.
1: Ya, tapi kita coba puterin dulu Dib ya.
0: Okay.
1: Satu lagu yang buat aku penasaran ya. Ada Dharma Usada dari Pertunjukan. Enjoy ya, habis ini kita balik lagi.

0: Pertunjukan dengan Dharma Husada. Itu tuh liriknya emang mengingat-mengingat gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak kata pengulangan, maksudnya diingat di sini ada ini, di sini ada itu segala macam gitu. Yeah. Kamu gambarkan dalam satu lagu itu.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini lagu sedih ya? Kok tidak seperti lagu sedih ya?
1: Oh iya tuh.
0: Vibe-nya masih fun lah ya. Tapi dari lagu Dharma Husada ini benang merah masalahnya apa di
1: spesifik lagu ini ya?
0: Iya.
1: Sebenarnya ini ya kisah cintaku dulu lah.
0: Hey.
1: Kisah cintaku ya nggak berakhir bahagia, putus. Terus ya aku ngomong di sini, aku berharap kita bertemu dengan versi yang lebih baik di Dharma Husada.
0: Oh gitu.

0: Ya ya, akhirnya terciptalah si Dharma Sada ini gitu ya. Tapi ada lagu dengan judul bahasa Jawa juga ya, Witing Trisno.
1: Iya, ada.
0: Gimana? Seorang adib bikin lagu Jawa. Ini Den Canan. Hey. Gimana sih? Witing Trisno itu tuh gimana tuh?
1: Witing Trisno judulnya aja sih
0: maksudnya. Judulnya aja.
1: Judulnya aja. Karena aku ya independen lah ya maksudnya. Aha. Gak ada yang ngatur judulnya harus gimana ya, ya aku asal-asalan aja sih kadang biar seru gitu. Ya udah muncullah Witing Trisno.
0: Witing Trisno itu ya. Dan itu bercerita tentang,
1: kalau Witing Trisno ini si aku lupa tuh.
0: Banyak banget lagunya, bingung.
1: 13 ya. Pokoknya aku seneng cewek, ceweknya gak seneng aku.
0: Oh, terus beda keyakinan yang sana aku. Yang sini yakin, yang sana kagak.
1: Betul. Itu kenapa Witing Trisno ya? Oh, karena oh ya wis lah, kalau gak suka aku gak mau juga sama kamu.
0: Oh gitu.
1: Aku gak mau nunggu cinta. Di lirik awalnya kan aku nulis ini sih, Dani berbohong kepadaku, dia bilang cinta datang karena waktu. Ahmad Dani maksudnya.
0: Oh gitu.
1: Ahmad Dani kan nulis lirik apa? Cinta. Lali aku. Cinta datang karena waktu lah.
0: Oh gitu. Gitu.
1: Ahmad Dani ya aku bilang gitulah. Dani bohong. Cinta gak datang karena waktu.
0: Oh gitu. Intinya gitu.
1: Intinya gitu.
0: Ahmad Dani bohong deh gitu. Di versiku seperti itu ya gitu. Ya ya ya. Akhirnya ini bacanya Witing Trisno atau
1: tergantung deh.
0: Tergantung ya.
1: Kalau Mas Kalum yang baca.
0: Oh iya ya Mas Kalum. Witing Trisno. Iya ya. Tapi kamu kalau kita ngomongin soal ini ya, penulisan, terus cara kamu produce gitu, treatmentnya seperti apa Dip? Sehingga kamu menghasilkan satu album penuh.
1: Ya, ya sebenarnya masih ngeraba-ngeraba lah ya, masih pas bikin album ini karena album pertama. Aku juga bingung awalnya gimana. Cuman yang aku tahu persis sih, kalau aku ngelihat musisi-musisi luar yang aku suka, emang mereka menyiapkan waktu gitu untuk menulis dan memproduksi lagu. Maksudnya biar feelingnya sama gitu loh. Jangan kelamaan jeda waktunya. Ya itu sih poinnya, menjadi jangan kelamaan jeda waktunya, dan itu yang aku terapin ya. Jadi aku nulis lagu ya aku maksimalin setahun itu biar vibesnya yang aku rasakan itu masih sama.
0: Oh gitu.
1: Terus ya lagu-lagu itu banyak yang aku tulis sendiri, cuman ada beberapa yang aku udah lumayan bingung menulisnya gimana. Aku tulis bareng anak-anak, jadi jamming aja gitu. Lirik tetap aku yang nulis, cuman musiknya anak-anak. Kami jamming lah pas itu.
0: Oh gitu. Tapi misalkan nih, kamu nulis nih ya lagu lah, terus dari tengah-tengah akhirnya buntu nih. Ya udahlah, buntu aja, nggak tahu ini mau dibawa kemana. Solusinya gimana Dip?
1: Lumayan sering sih, cuman solusinya apa ya? Kayaknya aku beberapa itu aku kayaknya ada dua opsi mas. Yang satu tak tinggal, aku benar-benar nggak ngurus lagu itu sih, ngurus
0: gitu.
1: Lagu yang lain dulu. Atau saat opsi kedua adalah ya wis aku nulis semaksimalnya gitu. Apa yang keluar ya tak tulis di situ, nggak ada yang tak rubah gitu.
0: Oh gitu. Jadi kalau nggak ditinggal aja. Atau enggak dipaksain
1: buat aja.
0: Oh gitu. Tapi kalau ditinggal apakah berpengaruh? Dari maksudnya kan kalau terlalu lama juga kayaknya bakal hilang juga vibe-nya yang kamu bilang tadi.
1: Iya, betul. Kadang hilang vibe-nya sih, Mas. Kadang misalnya minggu ini aku nulis lagu sedih, mungkin bulan depan ketika aku mau lanjut nulis lagu sedih ini bisa jadi lagunya kayak kok jadi sedih banget gitu ya, misalnya jadi cringe lah atau apa. Ya itu mungkin terjadi sih sebenarnya. Tapi kadang aku menghargai prosesku menulis pada awalnya gitu loh. Jadi misalnya aku nulis awalnya emang sedih, terus bulan depan aku ngerasa itu gak sedih itu lagi, tapi tetap aku hargai prosesku yang awal itu. Jadi tetap nulis ngikut yang awal. Jadi
0: oh gitu.
1: Ya, oh berarti aku pas awal nulis maksudku ini. Ya, tak terusin yang awal itu aja sih.
0: Iya. Berarti dalam setahun itu kamu menulis aja gitu.
1: Iya, nulis toh.
0: Kamu tulis dulu atau tulis sambil jamming?
1: Nah, itu dua-duanya ada sih, Mas. Kadang aku bikin musiknya dulu. Misalnya musiknya aku emang nyari musik yang seru gitu ya. Jadi aku nulis musiknya dulu, ada yang barengan sama gitar.
0: Oh gitu. Jadi tergantung situasi dan kondisi lah ya. Gitu. Kita balik lagi ke album album ini gitu ya. Ada 13 track. menarik sekali Dharma Usada dengan apa ceritanya di situ, Witing Tresno, terus apa lagi kira-kira?
1: Ada Rookie, ada Terlalu Cepat.
0: Rookie itu apa? Rookie?
1: Rookie itu track awalnya mas, intronya itu intro aja sih sebenarnya, memperkenalkan albumnya tentang apa. Di situ aku nulis lirik, cuman liriknya itu nggak ada maksud, maksudku nggak ada maksud itu dalam artian itu cuman rangkuman lirik yang ada di track bawahnya aja.
0: Gitu. Jadi gerbangnya di Rookie itu tadi Terus apa lagi?
1: Ada Terlalu Cepat.
0: Terlalu Cepat nanti kita bahas.
1: Terus Interpretasi Paling Bijak.
0: Itu tuh apa itu?
1: Interpretasi Paling Bijak ini kalau Terlalu Cepat menceritakan tentang kehidupanku yang aku ngerasa tadi belum siap itu mas. Aku di Terlalu Cepat tuh ibaratnya marah lah, marah kok semua terlalu cepat gitu. Cuman di Interpretasi Paling Bijak ini langsung aku apa ya, mungkin antitesisnya dari Terlalu Cepat lah. Di Interpretasi Paling Bijak ini aku mengkritik diriku sendiri.
0: Oh gitu.
1: Yang bikin belum siap ternyata diriku sendiri.
0: Oh, setelah merasa belum siap itu lahirlah si single ini gitu.
1: Interpretasi Paling Bijak.
0: Oh gitu. Semua saling ini Didip ya. Saling sinergi berkesinambungan ya.
1: Iya, bisa dibilang gitu.
0: Terus apa lagi Dip?
1: Interpretasi Paling Bijak, terus Sembunyi.
0: Sembunyi.
1: Sembunyi itu tentang apa ya? Ya tentang mimpiku juga untuk menjadi musisi gitu. Itu menceritakan aku yang masih ingin terus bernyanyi walau sumbang berkali-kali.
0: Oh gitu liriknya gitu.
1: Liriknya itu cuman secara general sih nggak cuman nyanyi ya, karena aku ngerasa ketika ngobrol sama teman-temanku juga mereka merasakan hal yang sama tapi subjeknya aja yang beda, objeknya aja yang beda. Mungkin kalau aku nyanyi mungkin mereka apa ya, desain atau apa
0: gitu,
1: tentang mimpi lah
0: pokoknya.
1: Terus ada apa lagi ya? Kusimpan Bara, mungkin itu yang seru juga.
0: Apa itu?
1: Kalau Kusimpan Bara ini tentang mungkin bisa dibilang kalau di film ya ini klimaksnya lah atau resolusi.
0: Iya.
1: Kusimpan Bara ini menjawab track-track awalnya lah. Terlalu Cepat ini kalau di Terlalu Cepat aku bilang, wah semua terlalu cepat, marah lah di situ aku ya mas. Kalau di Kusimpan Bara ini ya jawabannya lah, aku masih belum tahu apa yang mau aku lakukan. Cuman aku ditemani sama orang-orang yang yakin sama aku.
0: Oh, gitu.
1: Dan itu menurutku udah cukup. Ya udah, itu udah cukup dan sisanya ya aku pengen jalanin aja lah.
0: Oh gitu. Berarti berawal dari sebuah ketakutan yang besar dan overthinking lah ya. Kamu memikirkan beberapa hal, akhirnya ternyata jawabannya adalah ya udah. Dengan orang-orang terdekat dan itu aja udah cukup gitu.
1: Betul menurutku gitu.
0: Oh gitu. Ya udah deh, nanti kita sambung lagi masih di Music Live Chat. Kalau misalkan teman 22 mau nanya, boleh banget di WhatsApp kita di 081-98-952. Line telepon masih kita buka di 031-534-2353. Instagram DM aja bos di @pro2rrisb atau di aplikasi RRI Digital. Kita balik lagi abis ini.

0: akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Masih di Music Live Chat berjaringan skor Wilnu 10 dan masih sama Adi Fauzan alias Pertunjukan.
1: Oke.
0: Oke, dan kita masih bahas tentang album terbarunya perdana di B. Ada Forever Rookie gitu ya. Tadi kita sempat membahas beberapa singlenya yang beberapa track yang ada di album itu maksudnya. Tapi penasaran juga sama nuansa dari sisi pikiran.
1: Nuansa. Oh, itu. Itu lagu instrumental sih, Mas. Gak ada liriknya. Aku ngerasa albumnya perlu satu track yang apa ya, yang instrumental. Kenapa? Karena biar ada jedanya gitu loh. Aku udah ngomong panjang gitu kan,
0: dimana, iklan dulu nih.
1: Iklan gitu. Dulu nuansa dari sisa pikiran. Itu gak ada makna khusus sih sebenarnya.
0: Cuman buat sekat aja ya.
1: Nah, sekat aja menurutku posisinya pas di situ, tapi track nomor berapa ya, Mas? Nomor 8 mungkin. Cocok lah di situ.
0: Untuk apa ya? Jarak supaya enggak terlalu banyak omong nih dari awal apa.
1: Iya. Yeah.
0: Kasih instrumen dulu. Habis itu
1: baru lagi.
0: Lanjut lagi ya, gitu. Penutup track
1: namanya, judulnya Selalu Dipanjatkan. Itu tentang apa ya? Oh, ini sih, izin ke orang tuaku. Aku bilang mama papaku ya wis yakin aja sama aku. Yang penting doa aja, aku melakukan yang terbaik lah yang aku bisa.
0: Gitu. Oh gitu. Doain aja lah.
1: Ya, doain aja.
0: Ini jalanku gitu. Gitu. Berarti sempat ada kekhawatiran?
1: Dulu ya sih awal-awal, cuman makin kesini aku mulai bisa mengkomunikasikan maksudku apa di musik ini.
0: Nene soundtrack nih abis ini gitu ke orang tuh.
1: Ya gitulah. Terus mereka oke.
0: Oke. Soundtrack keren sih.
1: Gitu. Ya mulai dipercaya lah. Mereka kan ngiranya mungkin aku musik cuman main-main aja gitu kan. Cuman sebenarnya aku mikir juga ada plan lah istilahnya gitu.
0: Untuk sesuatu yang lebih besar Dib ya.
1: Betul.
0: Oh gitu. Tapi ini dapat info juga dari tim kreatif, gak ada orangnya tapi ya. Katanya cara dengerin album Forever Rookie ini bisa didengerin berurutan dari mulai track 1 dan bisa juga didengerin berurutan dari track 13.
1: Oh iya.
0: Katanya sih gitu. Itu tuh kayak gimana? Treatmentnya gimana?
1: Aku pernah ngomong gitu gak ya? aku gak kepikiran sih, cuman dari 13 ya dia bilang.
0: Enggak, dari 1 sampai 13 gitu. Katanya tuh ceritanya berurutan gitu.
1: Oh iya, benar. Benar sih itu. Dari 1 sampai 13 ceritanya mungkin iya berurutan.
0: Maksudnya ada benang merahnya yang akhirnya sampai di titik track 13 nih.
1: Betul.
0: Berurutan gitu.
1: Cuman, gitu ya. Kalau didengar sendiri-sendiri mungkin oh ya udah lagunya enak atau maknanya tentang ini. Cuman itu tadi di awal aku bilang aku pengen bikin karakter lah sama Pertunjukan. Caranya ya selain musik, orang harus tahu maksudku gitu ya. Maksudku dengan lirikku ini. Jadi kalau dibaca didengarkan dari awal sampai akhir itu lebih lengkap lah ceritanya, Mas.
0: Oh gitu. Gitu. Tapi dari sisi instrumental, dari track 1 sampai track 13, apakah itu apa ya, bercerita juga soal, maksudnya kayak track 1 nih melu-melu gimana atau kayak ada gitunya?
1: Kalau track di album ini aku mentreatmentnya apa ya, aku pengen bereksperimen lah, Mas. Di ini kan album pertama ya, jadi aku sebenarnya belum tahu aku lebih cocok genre yang mana gitu, aku yang suka yang mana. Jadi ya di album ini ya wis tak sikat semua lah.
0: Oh gitu.
1: Ibaratnya ini semua playlistku di Spotify itu genre-genrenya ada di album
0: masuk di situ semua gitu.
1: Playlist campur lah.
0: Playlist gitu. Campur. Akhirnya yang kamu dengar kamu aplikasikan gitu.
1: Iya betul.
0: Tapi secara genre kalau misalkan ada orang tanya gitu ya, Pertunjukan nih sebenarnya secara musikal apa nih genrenya?
1: Pertunjukan itu genrenya pertunjukan. Pengennya gitu sih.
0: Oh gitu.
1: Pengennya gitu. Karena ini sih referensiku itu dari banyak musisi lah, Mas. Salah satunya itu Fleetwood Mac itu yang aku dengar. Fleetwood Mac itu dia musiknya itu beda-beda, ada yang akustikan.
0: Oh gitu.
1: Ada yang rock, ada yang
0: alternatif jatuhnya.
1: Campur-campur lah.
0: Campur-campur.
1: Aku juga kalau ditanya sama orang genre musiknya Fleetwood itu apa, aku juga bingung.
0: Oh gitu.
1: Cuman ketika aku dengar musiknya Fleetwood, oh ini Fleetwood. Ketika ada yang niru, aku bisa bilang, oh ini musiknya Fleetwood banget.
0: Oh.
1: Gitu. Aku pengennya digituin sih.
0: Oh gitu. Dari akarnya ya. Berarti nggak ada spesifik. Iya. Apa gitu?
1: Gak ada sih mas. Soalnya di album ini juga macam-macam sih.
0: Oh iya.
1: Bingung aku.
0: Ya. Dan kalau kita ngomongin soal perjalanan Adip bermusik ini, yang bikin susah apa Adip? Soal industri di Surabaya ini.
1: Industri di Surabaya ya.
0: Iya. Aduh. Kita ngomongin.
1: Tanya Mas Febri sih kalau.
0: Iya sih. Kemarin sempat ngobrol. Tapi pengen tahu dari sisi
1: musisinya. Iya.
0: Dari sisi pertunjukan Adip gimana?
1: Industri musiknya ya di Surabaya.
0: Di Surabaya
1: ya.
0: Khususnya.
1: Ya mungkin kesulitannya adalah entah kenapa mungkin industrinya nggak bisa sebesar Jakarta gitu.
0: Kenapa? Menurut kamu aja?
1: Menurutku ya. Apa ya?
0: Yang kamu rasain aja di
1: pas ya. Rasakan ya. Iya. Oh, mungkin dari sisi ini aja sih Mas, dari sisi gigs mungkin enggak sebanyak Jakarta gitu ya. Komunitasnya enggak banyak. Mungkin aku pernah ngobrol sama beberapa orang yang jalan di Surabaya ini kan scene hardcore-nya ya. Kolektif hardcore-nya dari dulu sampai sekarang jalan terus. Mungkin itu sih kolektif musik di Surabaya kurang banyak gitu loh, kurang
0: variasi ya.
1: Kurang variasi dan mungkin seharusnya bisa lebih guyup lagi gitu.
0: Oh.
1: Aku ya ada rencana sih, maksudnya ngumpulin ya paling enggak mulai dari sumuranku yang genrenya sama, kita bikin juga lah apa, mungkin gigs bareng gitu.
0: Oh gitu.
1: Menurutku ya jalannya dari akarnya itu, Mas.
0: Menghidupkan sesuatu yang tidak ada.
1: Iya.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Iya, iya.
1: Mulai itu.
0: Berarti itu cita-cita kamu ya untuk musik di permusikan di Surabaya?
1: Iya, menurutku. Pengenku gitu sih.
0: Kalau secara garis besar industri musik di Indonesia gimana?
1: Industri musik di Indonesia secara garis besar menurutku bisa jadi lebih baik lah, Mas. Banyak hal ya. Mungkin ya kenapa seniman di Indonesia selalu diremehkan gitu sama orang menurutku.
0: Iya.
1: Misalnya ada anak cita-citanya pengen jadi pelukis, pengen jadi penyanyi.
0: Gak ada duitnya, gak ada duitnya gitu. Konteksnya pasti akan duit gitu.
1: Nah betul. Ya mungkin karena di Indonesia emang masih kurang gitu pengelolaan hak cipta. Kalau dari aku musisi kan hak ciptanya ya.
0: Ada berapa hak cipta itu, Dip?
1: Setauku ada 4 atau 3 gitu loh, Mas. Yang pertama ya AdSense-nya, ibarat AdSense dari Spotify gitu.
0: Yeah.
1: Terus ada dari performing rights itu, hak cipta ketika aku tampil, penulis lagu itu dapat uangnya. Yang ketiga dari misalnya di style di kafe atau dipakai di film, itu kan dibayar juga.
0: Yeah.
1: Setahu kalau di luar negeri itu semua izinnya lengkap ya. Aku nggak tahu cara mereka mengumpulkannya gimana, data-datanya. Pasti kan susah juga. Cuman di Indonesia yang aku rasakan belum kayak gitu. Mulai dari ini aja lah, kafe. Kafe kan nyetel musik dari Spotify gitu.
0: Yeah.
1: Sedangkan kalau di luar negeri, setahuku setiap kafe, setiap tempat itu ada playlistnya sendiri yang mereka udah izin gitu.
0: Udah beli ya? Jadi misalkan 20 lagu berarti mereka harus cuman boleh puterin 20 lagu.
1: Betul, setauku kayak gitu ya. Jadi pemasukannya lebih mencukupi lah, bisa hidup dari situ.
0: Kafe di sini mah udah Spotify, kagak premium.
1: Iya itu, ada iklannya juga.
0: Ada iklannya, Roni Marulian.
1: Roni.
0: Iya. Iya ya, oh itu ya.
1: Iya.
0: Berarti harapan kamu adalah semoga apa ya, hal-hal sistematik yang seperti itu tuh bisa terjadi di Indonesia gitu.
1: Iya, aku berharapnya gitu sih, salah satunya.
0: Sementara ini kamu dapatnya dari Spotify itu aja ya?
1: Betul, dari Spotify aja menurutku. Dan itu pun kecil ya. Musisi luar pun nganggep Spotify itu ya kecil banget sebenarnya. Selain itu ya paling dari gigs-gigs aja sih, Mas.
0: Oh,
1: pemasukannya
0: gitu.
1: Iya.
0: Ya itu tuh bisa ngedongkrak banget ya teman-teman musisi, teman-teman seniman untuk tetap hidup gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Karena di Indonesia ini ya rancu juga. Pengen jadi seniman ya harus kaya dulu.
1: Iya, masalahnya gitu ya.
0: Karena yang realistis kalau di Indonesia bukan itu kerjaannya gitu.
1: Betul.
0: Ya udah Dip. Aku mau nanya plannya setelah ini pertunjukan mau bikin apa lagi setelah album?
1: Plan
2: Yang mana dulu Mas? Yang
0: bisa disebut. Sebut aja Dip. Masa Febri lagi.
1: Ya paling dekat manggung sih Mas di Soundrenaline Jakarta.
0: Skripsian dulu dong.
1: Aduh, disebut rek gue. Oh iya, plan terdekat skripsian.
0: Iya, skripsian.
1: Sama Soundrenaline. Sama yang paling mau mempromosikan album inilah, mungkin bikin MV atau lirik video.
0: Oh gitu.
1: Nyantai-nyantai dulu.
0: Oh, produksian-produksian dulu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Di sambil-sambil manggung gitu. Harapannya Dip, untuk teman Pludo yang ingin berkarir solo, kamu kan solois berbakat.
1: Amin.
0: Sampai bisa bikin album dan lain-lain.
1: Apa ya? Ya harus ada plan saja menurutku ya.
0: Oh.
1: Kalau emang serius, kalau pengen serius, ya mungkin orang bilang musik harus dibedakan sama bisnis ya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Cuman dari sudut pandangku, seharusnya kalau emang pengen melangkah jauh, ya mau nggak mau ada plannya, harus ada bisnisnya juga gitu.
0: Biar hidup ya.
1: Kan masa pakai uangmu sendiri terus gitu kan, nggak akan jalan gitu, nggak akan jalan. Sustain gitu.
0: Iya yeah, iya yeah, iya.
1: Yeah. Ya mungkin kalau ada solois yang pengen bikin album, pengen jalan terus, ya emang harus mikirin plan aja sih. Kalau misalnya ada uang dari panggung ditabung, diputerin lagi gitu.
0: Oh gitu ya, teman-teman musisi gitu ya.
1: Harusnya gitu.
0: Iya, dan semoga begitu ya. Ya udah, habis ini kita main game. Nih game baru sikap, tapi kita lagu dulu, satu lagu, dua lagu. Ya udah deh, habis ini ditungin ya.

0: sikap mas. Program baru bro, biasa bro, agak-agak ini sikat jawab maksudnya. Jawab cepet aja Dip, ada 5 pertanyaan yang harus kamu jawab. Langsung aja. Soto atau soto ayam atau mie ayam?
1: Soto ayam.
0: Karena
1: suka. Aku kaget kalau gitu deh. Suka sih, enak sih.
0: Oh gitu.
1: Segar-segar.
0: Oke, kita tanya dulu nanti alasannya belakangan kita aja ya. Oke, terus yang kedua adalah pilih manggung format unplugged atau orkestra?
1: Unplugged.
0: Oke. Tur 30 kota di Indonesia atau manggung sekali di panggung kecil tapi di Amerika?
1: Waduh,
0: gimana?
1: 30 Indonesia lah.
0: 30 kota ya?
1: 30 kota.
0: Lebih suka proses produksi EP, materi proposal, penawaran pertunjukan atau album Forever Rookie?
1: Album Forever Rookie.
0: Oke. Terus yang terakhir, jadi openingnya band 75 atau tour bareng Coldplay?
1: Tour bareng Coldplay. Ya?
0: Oke, kita jawab yang satu tadi kan udah tuh. Yang soto atau mie ayam? Karena enakan mie ayam ya.
1: Soto.
0: Oh, soto. Kenapa?
1: Lebih segar aja sih. Pakai nasi juga kan kenyang.
0: Iya, kenyang. Oke, nomor 2. Pilih manggung format unplugged atau orkestra? Kenapa?
1: Unplugged aja sih. Kalau orkestra aku kurang cocok aja kayaknya sama pertunjukan.
0: Oh gitu. Nyiapinnya juga ribet.
1: Iya.
0: Tur 30 kota. Tadi.
1: Tur 30 kota.
0: Atau bangun kecil di Amerika.
1: Kayaknya 30 kota karena nanti kan dapat apa? Pendengar lebih banyak lagi, Mas.
0: Ya.
1: Dapat pendengar lebih banyak, mungkin dapat kenalan yang bisa ngirim aku ke Amerika.
0: Itu mah ngecit.
1: Iya.
0: Terlalu ngecit, terlalu kebetulan kalau kayak gitu. Iya. Tapi amin. Iya. Tapi lebih suka proses produksi EP, materi proposal atau penawaran pertunjukan? Gimana sih proposal penawaran
1: pertunjukan
0: atau album Forever Rookie?
1: Album.
0: Karena
1: Kerjasama lebih banyak orang juga ya.
0: Oh gitu.
1: Kerjasama lebih banyak orang, lebih seru, terus belajar banyak hal dari orang-orangnya.
0: Yang terakhir tadi jadi opening band 75 atau tour bareng Coldplay?
1: Tour bareng Coldplay.
0: Kenapa?
1: Coldplay. Seneng sih aku Coldplay, terus tour juga ya.
0: Sekamar mana? Enggak ya. Kira-kira kalau ketemu vokalisnya bakalan ngobrolin apa? Apa starstruck aja udah, enggak ngapa-ngapain aja?
1: Aku mau nanya sih, kenapa nyeker Mas? Dia kalau jalan-jalan nyeker kan dia.
0: Aris mana nyeker?
1: Oh, iya.
0: Di panggung doang.
1: Ini di panggung. Kalau vokalisnya kan nyeker sambil jalan-jalan gitu ya. Bingung aku kenapa nyeker.
0: Oh gitu. Itu doang yang kamu tanyain.
1: Iya, situ sih.
0: Iya. Oke Dip, lagu terakhir kayaknya harus aku puterin jadi benang merahnya si album Forever Rookie ya.
1: Oke.
0: Dari terlalu cepat, thank you so much udah main-main di Prodo FM. Semoga albumnya banyak yang dengar.
1: Amin.
0: Dan showcase-nya ada lagi gak?
1: Insya Allah ada.
0: Ada lagi showcase, ditunggu juga karya-karya selanjutnya.
1: Amin.
0: Sondrenalin habis ini. Okay. Skripsian juga, smart bro.
1: Thank you Mas.
0: Dan semoga pertunjukan jadi salah satu apa ya, pemusik yang emang pioner lah ya.
1: Amin.
0: Oke. Okay. Ya udah tahun 2022 habis ini bakalan ditemenin penyiar favorit kamu di kota-kota kamu gitu ya. Tahun 2022, thank you so much buat tahun 2022 yang ada di seluruh Jawa Timur pokoknya. Dan habis ini juga di Surabaya bakal ada Ray Anita yang nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. Lagu terakhir dari pertunjukan Terlalu Cepat.

0: FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 Radio untuk terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jenny ya. Setelah tadi kita mengikuti musik live chat weekend ya, teman Pro 2 di barengan sama Pro 2 di Surabaya. Kali ini kita udah balik lagi ke Medion tentunya, teman Pro 2 bareng sama aku dan Jenny lagi ya. Jangan bosan deh pokoknya. Aku bakal nemenin malam minggu kamu yang malam minggunya gabut gak kemana-mana atau lagi di jalan nih sambil dengerin radio. Pokoknya kita bakal seru-seruan juga di malam minggu ini karena pembahasannya kita adalah terkait dengan film. Which is seru banget kalau misalnya ngomongin film. Apalagi film-film terbaru nih teman Pro 2 yang pastinya bakal tayang di bulan Juli ini teman Pro 2. Bahkan beberapa juga udah tayang nih. Penasaran gak sih apa aja filmnya? Nah, pantengin terus deh ya. Pokoknya tetap stay tune aja di 95,2 Pro 2 dari Bandung teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua masih bareng sama Anjani ya di malam hari ini, malamnya malam minggu. Kamu malam minggu kemana nih teman berdua? Acaranya atau agendanya ada ke mall atau ke kafe gitu ya? Mungkin ramai ya kalau di di tengah kota sana. Coba dong info teman produknya hari ini di Madiun nih lagi rame apa gitu ya di malam minggu kali ini. Karena aku terjebak nih, terjebak di studio. Oke teman produk ya, hari ini adalah hari Sabtu malam minggu. Artinya kita akan ngebahas terkait dengan film ya. Aku ada beberapa info terkait dengan film-film terbaru di bulan Juli ini teman produk ya. Langsung aja deh ya, yang pertama ada hashtag CLBK nih teman produk ya. Cinta lama belum kelar atau tapi bukan. Kalau CLBK di film ini adalah cinta lama babak kedua. Waduh, ini ya mirip-mirip ya cinta lama belum kelar gitu ya kalau sebutannya dulu tuh. Nah kali ini cinta lama babak kedua ini tuh bercerita tentang Raka dan Ambar. Ini tuh mereka sepasang kekasih yang sedang merencanakan pernikahan gitu teman berdua. Tapi ya rencana itu mendadak gitu ya terganggu ketika ada seseorang nih namanya Sita, nenek Raka, yang mengetahui bahwa Abi, kakeknya Ambar, ini merupakan sosok dari masa lalu yang pernah meninggalkan luka yang mendalam. Waduh, ini nenek dan kakeknya nih punya yang punya cinta lama belum kelar nih ternyata teman berdua. Jadi para cucunya yang mau nikah ini jadi kesusahan gitu ya mereka. Nah gimana mereka mengatasi permasalahan ini? Nah ini udah tayang ya teman berdua di bioskop, dan ini diperankan sama Slamet Rahardjo, Sarah Sehan, ada juga Widyawati di teman berdua. Cus deh ya, kayaknya menarik banget. Kemudian ada film Dua Nafas nih teman berdua. Nah ini mengangkat kisah Anto yang sejak kecil nih diasuh sama neneknya yang namanya Mariam teman berdua di sebuah desa setelah sang bunda terpaksa menitipkannya. Jadi dia ditinggal nih teman berdua. Meski awalnya kesulitan beradaptasi dengan kehidupan sederhana, akhirnya Anto tumbuh berkat kasih sayang neneknya dan juga teman-temannya, dan akhirnya bisa berhasil meraih cita-cita sebagai dokter. Nah mungkin ya teman produknya nantinya dia akan bertemu orang tuanya atau bagaimana ya. Ini udah rilis ya dari tanggal 2 Juli teman produknya.

yang genre horor gitu ya. Ini ada nih, Petaka Gunung Welirang, teman Pro 2. Nah, ini tuh mengisahkan 5 sahabat yang merayakan kelulusan gitu ya dengan mendaki Gunung Welirang. Perjalanan yang awalnya tuh penuh keceriaan ya, karena mereka merayakan kelulusan gitu. Tapi ternyata di tengah jalan tuh berubah mencekam gitu ya, setelah mereka memasuki kawasan alas Lali Jiwo dan mengalami berbagai kejadian mistis, termasuk terdengarnya suara gamelan tanpa asal yang jelas. Ya kali, masa gamelan di gunung gitu ya. Mungkin mereka mikirnya begitu ya, teman Pro 2. Di sisi lain, salah satu tokohnya bernama Naya ini mulai menyadari bahwa mimpi-mimpi buruk yang selama ini menghantuinya tentang sosok misterius dan sebuah tragedi di gunung ternyata berkaitan dengan pendakian yang sedang mereka jalani pada saat itu, teman Pro 2. Aduh, serem ya kayaknya kalau di gunung tiba-tiba denger gamelan gitu ya. Beda lagi kalau gamelannya di si Nona, teman Pro 2. Gamelan. Ya itulah ya, teman Pro 2, yang bergenre horror ya. Kali ini ada lagi nih yang horror nih, teman Pro 2. Ada 402 Rumah Sakit Angker Korea. Waduh, ini berekspansi ke Korea nih, teman Pro 2, film horornya kita. Para pencari hantu yang mengikuti sekelompok kreator konten yang nekat melakukan siaran langsung dari sebuah rumah sakit terbengkalai yang dikenal sebagai salah satu lokasi paling angker di Korea Selatan ya, demi meraih 3 juta penonton. Waduh, kadang emang nekat ya para konten kreator nih kalau bikin konten gitu ya. Namun ambisi mereka ini berubah jadi mimpi buruk ya ketika berbagai kejadian ini, kejadian supranatural yang mengerikan ini mulai terjadi, mengancam keselamatan seluruh anggota timnya. Dibintangi sama Arbani Yazis, kemudian ada Elang El Gibran, juga ada Diandra Agatha nih, teman Pro 2. Film ini akan dirilis nanti di tanggal 9 Juli 2026. Jadi tetap pantengin ya, teman Pro 2. Nanti akan rilis tanggal 9 di bioskop tentunya. Masih ada banyak nih, teman Pro 2. Nanti kita sambung lagi ya, karena aku mau put play dulu satu single dari Yovie Nuno, teman Pro 2. Misalnya kita jadian gitu.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Juga rasa dari Samuel Cipta Tuma Pro 2, baru saja gue hadirkan ya untuk kamu di malam hari ini. Ini kemarin ada beberapa kali yang request ya, tapi belum ada. Dan sekarang udah ada nih Tuma Pro 2, boleh banget di request nih, udah bisa. Kita lanjut ya pembahasan kita terkait dengan beberapa rekomendasi film terbaru ya yang tayang di bulan Juli ini Tuma Pro 2. Ada banyak ternyata. Mungkin kita bisa bahasnya yang awal-awal Juli dulu ya, yang mungkin bisa jadi referensi kamu nonton di weekend kali ini mungkin ya. Kalau yang udah tayang tadi ya Tuma Pro 2, ada yang udah tayang Pertaka Gunung Welirang. Kemudian di bioskop juga ada CLBK Cinta Lama Babak Kedua. Udah bisa kamu tonton nih kalau misalnya kamu punya ide malam ini mau nonton. Nah, boleh tuh cek dulu ketersediaannya di aplikasi mungkin ya. Kemudian Tuma Pro 2 ada yang mau rilis juga di tanggal 9 Juli nanti nih, ada film Fofo ya. Menarik nih. Fofo ini mengikuti kisah muslim ya, pengumpul barang rongsokan yang berjuang melunasi biaya haji sang bunda. Nah, hidupnya nih berubah setelah menemukan alien bernama Fofo di bangkai UFO nih Tuma Pro 2. Teman Pro 2 lagi. Jadi keikut ya Tuma Pro 2 UFO dan juga Fofo. Jadi Nah, ini kalau dari posternya ya Tuma Pro 2, ini si Fofo nih kayak sebuah karakter alien gitu ya. Jadi yang akan menemani, bahkan ada Habib Jafarnya juga nih Tuma Pro 2. Waduh, kok lucu sepertinya. Nah, ini tuh dia makhluk asing gitu ya, atau kita bisa menyebutnya alien gitu. Nah, saat Fofo ini terancam tidak bisa pulang gitu ya ke planet asalnya, si muslim ini harus memilih antara membantu si alien ini atau mewujudkan impian sang ibu untuk berangkat haji. Ini genrenya komedi ya Tuma Pro 2, pas banget nih nanti ditonton barengan sama keluarga. Ada diperankan sama Benedictus Siregar, kemudian Tretan Muslim, juga ada Dono Pradana nih Tuma Pro 2. Akan tayang nanti ya di bulan Juli ini secepatnya mungkin ya. Aduh, menarik banget nih.

Kemudian ada lagi dari genre horror nih teman-teman dua. Apa sih yang enggak horror gitu ya? Kalau di film Indonesia mah setiap bulan pasti ada film horror ya. Kali ini ada Lastri Arwah Kembang Desa. Waduh, siapa nih yang namanya Lastri nih? Ini film yang dibintangi sama Yama Carlos ya dan juga Hana Saraswati yang menceritakan tentang Atmi yang diteror oleh arwah penasaran bernama Lastri. Nah, semasa hidup ini ternyata Lastri ini jadi korban fitnah ya dan perlakuan kejam warga setelah menikah dengan Turenggo nih teman produa pria terpandang di desanya. Nah, karena perlakuan kejam itu, akhirnya waktu meninggal arwahnya Lastri ini kembali untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menghancurkan hidupnya. Jadi temanya balas dendam gitu teman berdua. Buat kamu yang penyuka horor boleh nih masuk ke watchlist kamu ya teman berdua. Dan sepertinya akan dirilis di tanggal 16 Juli nanti teman berdua. Masih ada beberapa lagi ya, kita nanti sambung lagi sambil kita lanjut dengerin single terbaru juga dari Kunto Aji nih teman berdua. Berani, berani gak nonton Lastri Arwah Kembang Desa?

Kalau tadi udah ada horor ya, teman pro 2, film horor. Kali ini film drama juga ada nih. Tenang aja buat kamu yang takut. Takut nonton horor ya. Ini masih ada beberapa pilihan ya, teman pro 2. Terkait dengan film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Waduh. Dari judulnya aja ya, teman pro 2, ini kayaknya bakal sedih ya. Meskipun Takkan Kubiarkan Kau Menangis, pasti ini isinya tentang perjalanan hidup gitu. Kalau dari judulnya ya, film ini tuh mengangkat kisah Dika dan juga Dini, seorang single mother yang berjuang membesarkan putranya dengan penuh pengorbanan. Tapi perbedaan cara pandang ini membuat hubungan mereka dipenuhi konflik dan juga kesalahpahaman nih, teman pro 2. Di tengah keretakan tersebut ya, Dika mulai menemukan jati diri serta keberanian mengejar impiannya berkat dukungan dari Om Radit dan juga teman-temannya di Sans Band. Jadi ini di ini juga ya, teman pro 2, ada kayak band-bandannya juga. Ada musik-musiknya juga nih, teman pro 2. Diperankan sama ada Didi Riyadi, kemudian ada siapa nih? bentar ya, karena nggak kelihatan nih, teman pro 2. Ada Ari Irham, ada Santi juga, kemudian ada Aryo Wahab, ada Goy Mahendra, Emiliano Cortiso, Tengku Rizky juga ada nih, teman pro 2, kemudian ada Askar Halim. Banyak dah ya pokoknya ya, teman pro 2 cast-nya. Jadi buat kamu yang tertarik nih, teman pro 2, ini nanti akan tayang di tanggal 16 Juli 2026. Yang masih butuh pilihan lagi ya untuk film horornya, kali ini ada Cek Kodam. Kali ini diperanin ada Jirayut nih, teman pro 2. Aduh, gak kebayang lagi ini sekocak apa dia. Ya, Cek Kodam ini mengikuti kisah tiga sahabat ya, Sakti, Wira, dan juga Bima, yang viral nih berkat konten Cek Kodam. Nah, mereka tuh gak sadar kalau aksinya mereka nih membuat manusia tidak lagi takut pada makhluk gaib nih, teman pro 2. Sehingga Panglima Kodam ini turun ke dunia untuk memulihkan wibawa dunia gaib. Ya ampun, dari sinopsisnya aja aku udah ngakak nih, teman pro 2. Udah menahan nih. Ada yang namanya Panglima Kodam. Coba gimana nih wujudnya nih, kita bisa saksikan di bioskop nih, teman pro 2. Nah, lihat-lihat berhasil ya usaha para Kodam, justru memicu berbagai kejadian kocak dan kekacauan yang tak terduga. Dari sini aja udah, aduh, lucu banget. Masa ada Panglima Kodam yang dia turun untuk mengembalikan wibawa? Coba gimana ini? Ada diperanin juga sama Saputra Kori, kemudian Benedictus Siregar, dan juga ada Cirayut ya. Aduh, genrenya bukan lagi horor menyeramkan, tapi ini horor komedi ya, teman pro 2. Cocok banget buat kamu yang mungkin takut nonton horor, tapi kalau yang horor komedi ini wajib dicoba sih menurut aku. Rilisnya nanti di tanggal 16 Juli ya, teman pro 2, ingat-ingat ya. Oke deh, habis ngakak kita nanti coba deh cari ya trailernya si Cek Kodam ini. Aku penasaran juga nih, teman bro 2. Oke, nanti masih bakal lanjut aja ditemenin ya, teman bro 2, di malam hari ini. Kita bergeser dulu ke segmen berikutnya ya. Sekian dulu info-info seputar film dari aku ya, teman bro 2. Siapa tahu bisa nambah
apa ya rekomendasi buat kamu tonton di weekend kali ini atau mau produe atau mungkin di beberapa hari ke depan gitu ya sebelum libur sekolahnya usai nih, boleh banget dihabiskan dengan menonton film di bioskop ya. Kita tungguin juga ya Cekodam ini tayang karena pasti kocak banget ya teman produe. Oke deh, thank you banget ya udah stay. Yang mau request nih aku boleh loh teman produe ke WhatsApp aja yang mau diputarin lagu favorit kamu tentunya. Boleh banget ke WhatsApp ya 0811-369-7755 ya. Nanti bakal aku play buat kamu di jam 9-an mungkin ya. Oke, okay, tetap stay tune teman produe. Kita masih bakal seru-seruan bareng ya. Nantikan terus pokoknya ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih berangkat sama aja ini teman pro 2 di malam hari ini ya. Baru saja aku hadirkan Cegil atau Cewek Gila dari Nabila Takiyah di teman pro 2. Seru banget lagunya. Kayak si Nabila Takiyah nih keluar dari zona nyaman gitu ya teman pro 2. Biasanya lagunya galau-galau melulu ya. Kalau kali ini lebih upbeat dan juga lebih ceria gitu doi ya. Mungkin sedang di masa berbunga-bunga ya barengan sama Samuel Cipta. Bener gak teman pro 2 kabar-kabar desas-desus itu? Tentunya teman pro 2 biarlah dia berbahagia ya. Kita hanya mendoakan yang terbaik tentunya ya. Selain itu ya, ngomongin tentang bahagia, kita memang harus bahagia ya. Karena kunci dari kesehatan itu juga salah satunya adalah bahagia. Kalau misalnya apalagi kesehatan mental ya teman pro 2, yang penting kita tuh harus bahagia dulu gitu ya. Yang lainnya bentar. Ngomongin tentang kesehatan mental gitu ya teman pro 2, ternyata ada juga nih teman pro 2 istilah disabilitas mental. Nah, apa sih disabilitas mental itu ya teman pro 2? Kita nanti bakal bahas ya teman pro 2. Kita bahas, aku sharing aja ke kamu apa yang aku baca gitu ya dari website eldokter.com yang menjelaskan tentang disabilitas mental nih teman pro 2. Jadi enggak cuman kesehatan mental atau dan yang lainnya, ada juga nih disabilitas mental teman pro 2. Dan jenisnya tuh banyak ternyata teman pro 2. Nanti ya kita coba bahas beberapa gitu ya teman pro 2, karena ternyata ini banyak banget jenis-jenisnya gitu. So tetap stay tune ya teman pro 2, jangan kemana-mana pokoknya. It's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, itu Bobro 2. Kita masih dalam pembahasan terkait dengan beberapa jenis disabilitas mental. Tapi sebelum itu, perlu tahu juga ya, itu Bobro 2 ini mengutip dari alodokter.com ya. Disabilitas mental ini merupakan kondisi gitu ya yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, berperilaku dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Memahami disabilitas mental ini juga sangat penting nih teman-teman produ untuk mencegah diskriminasi, kemudian memberikan dukungan yang tepat serta membantu penyandang memperoleh kehidupan yang lebih baik. Nah, di Indonesia ini teman-teman produ ya, disabilitas mental ini topik yang belum banyak dipahami gitu ya sama masyarakat. Padahal kondisi ini tuh punya cakupan yang luas, tidak hanya mencakup gangguan jiwa tetapi juga berbagai hambatan perkembangan perilaku nih serta kesulitan belajar yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Nah, kurangnya informasi dan juga pemahaman mengenai disabilitas mental ini ya teman produ ya, membuat sebagian orang nih belum mengenali tanda-tandanya atau belum mengetahui pilihan dukungan yang tersedia. Nah, oleh karena itu, edukasi dan juga akses terhadap layanan yang tepat ini sangat penting nih teman produ ya, supaya individu dengan disabilitas mental ini bisa memperoleh pendampingan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, penanganan dan juga dukungan yang diberikan sejak dini ini akan membantu ya meningkatkan kualitas hidup, kemandirian serta partisipasi individu dalam lingkungan sosial dan juga pendidikan. Jadi emang masih awam banget untuk dibahas gitu ya teman pro 2. Jadi aku di sini juga mau menginformasikan ke kamu nih teman pro 2. Kalau kita juga perlu nih memahami apa itu disabilitas mental meskipun kita tidak mengalami ataupun orang-orang terdekat kita tidak mengalami gitu ya. Tapi penting juga gimana kita menyikapi kalau misalnya nanti ketemu gitu ya, atau bersosialisasi di kehidupan sosial gitu ya dengan penyandang disabilitas mental. Ya maksudnya kita jangan sampai karena ketidaktahuan kita itu jadi menyakiti mereka gitu ya, atau membuat mereka tersinggung gitu teman produe. Nah, ternyata disabilitas mental ini ada beragam kondisi gitu ya teman produe yang menghambat kemampuan berpikir, belajar dan juga bertingkah laku maupun menjalani hubungan sosial. Nah, setiap jenis disabilitas ini punya ciri khas tersendiri dan membutuhkan penanganan yang berbeda-beda tentunya. Yang pertama ada disabilitas intelektual nih teman berdua. Nah, ini merupakan kondisi gitu ya ketika seseorang mengalami terlambatan perkembangan fungsi otak dan kemampuan berpikir. Dan ini anak atau orang dewasa dengan disabilitas ini biasanya kesulitan memahami pelajaran, kemudian berpikir logis, dan memecahkan masalah sehari-hari. Selain itu, mereka juga mungkin ya perlu waktu lebih lama untuk belajar bicara, kemudian berjalan, atau melakukan aktivitas dasar lainnya. Kondisi yang termasuk dalam kelompok ini adalah Down Syndrome dan juga cerebral palsy teman produa. Dukungan dari keluarga dan lingkungan ini sangat penting ya agar mereka dapat belajar mandiri dan juga beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ini juga penting gitu ya teman produa untuk kita tidak apa ya tidak mendiskriminasi para penyandang disabilitas ini teman produa, karena kita juga perlu mendukung mereka gitu ya agar bisa bersosialisasi dan juga bisa lebih mandiri gitu ya di lingkungan sosial tentunya. Kemudian ya ada gangguan spektrum autism. Ini merupakan gangguan perkembangan otak ya yang membuat penyandang ini sulit berkomunikasi dan juga berinteraksi sosial. Ya, anak dengan autism ini sering sulit mengekspresikan perasaan ya, nggak bisa melakukan kontak mata atau tidak memahami bahasa tubuh orang lain. Selain itu, mereka juga cenderung mengulang-ulang suatu kebiasaan atau gerakan tertentu ya, serta punya minat yang terbatas pada hal tertentu saja.
Deteksi dan juga terapi sejak dini ini bisa loh teman Prodo membantu anak dengan autisme mengembangkan kemampuan sosial dan berkomunikasi dengan lebih baik. Nah, ini nih pentingnya kita memahami beberapa gangguan atau disabilitas mental ya teman Pro 2, agar supaya ya nauzubillah juga ya teman Pro 2, suatu saat ada orang yang mungkin kita kenal gitu ya, ataupun dari keluarga kita sendiri gitu ya, yang mengalami, kita tahu nih ciri-cirinya, jadi penanganannya juga bisa lebih cepat gitu, jadi deteksinya bisa lebih cepat dan juga bisa melakukan pengobatan ataupun terapi gitu ya, untuk bisa lebih baik lagi gitu ya teman-teman berdua.

Kemudian ada juga gangguan perilaku nih teman pro 2. Nah, ini tuh kondisi saat seseorang menunjukkan pola perilaku yang mengganggu aktivitas sehari-hari seperti terlalu aktif atau hyperaktif ya. Sulit mengikuti aturan atau sering melawan orang tua dan juga guru. Ini salah satu contohnya gangguan perilaku ini adalah ADHD ya, atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang ditandai dengan sulit fokus, kemudian tidak bisa diam, dan sering bertindak impulsif nih teman pro 2. Ada juga gangguan perilaku oposisi, di mana anak sering membantah, marah, atau agresif kepada orang di sekitarnya. Nah, gangguan ini bisa membuat anak kesulitan belajar di sekolah ataupun bergaul. Nah, ini juga penting nih dikenali sama para bunda-bunda dan juga ayah-ayah ya. Kalau misalnya ya namanya anak-anak ya, kadang kita suka bilangnya ya wajar lah anak-anak gitu ya, loncat sana loncat sini gitu. Tapi kalau misalnya ini sudah terlalu ya, maksudnya terlalu aktif, dia energinya nggak habis-habis gitu ya, nggak bisa diem banget. Nah, boleh tuh dikonsultasikan ke dokter tumbuh kembang anak gitu, teman perdue. Jadi kita bisa lebih tahu nih, apakah ini masih batas normal atau ini sudah masuk kepada hyperaktif gitu. Jadi lebih tahu juga kita penanganannya seperti apa gitu, teman perdue. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi, tetap stay tune ya teman pro 2 di 95,2 pro 2 Radio, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

Gitu Bu Pro 2, masih ditemenin sama Jenny di malam hari ini ya teman Pro 2. Kalau tadi udah aku spill ya beberapa jenis-jenis disabilitas mental, ada disabilitas intelektual, kemudian gangguan spektrum autism, kemudian ada gangguan perilaku juga. Nah ini ada juga yang keempat, adalah gangguan emosional nih teman Pro 2. Gangguan emosional ini terjadi gitu ya ketika seseorang mengalami perubahan suasana hati atau perasaan yang berkelanjutan ya, sehingga sulit untuk beraktivitas normal. Contohnya adalah depresi berat, gangguan bipolar, dan juga gangguan kecemasan ya, atau anxiety. Kok tiba-tiba ngeblank, pokoknya anxiety ya teman Pro 2. Dan anak atau remaja ini juga bisa nih yang punya gangguan emosional, mungkin sering merasa sedih, cemas berlebihan, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, atau sering menarik diri dari lingkungan ya. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini tuh bisa mengganggu proses belajar, kemudian hubungan pertemanan, bahkan keselamatan diri. Waduh, sangat berdampak gitu ya teman Pro 2, jadi harus diwaspadai. Kemudian yang kelima ada skizofrenia atau gangguan psikotik nih teman Pro 2. Ini skizofrenia adalah jenis disabilitas mental yang menyebabkan penyandang ini sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Jadi kayak halusinasi mungkin ya, atau delusi gitu. Orang dengan skizofrenia atau gangguan psikotik ini bisa mengalami halusinasi, melihat atau mendengar sesuatu yang tidak nyata, kemudian percaya pada hal yang tidak nyata juga ya, atau delusi, kemudian berpikir dan berbicara tidak teratur gitu ya. Kondisi ini membuat penyandang menarik diri dari lingkungan, kemudian sulit merawat diri dan membutuhkan perawatan khusus dari tenaga medis. Nah, ini juga ada beberapa faktor ya teman Pro 2, resiko disabilitas mental gitu ya. Ini seseorang bisa mengalami nggak cuman satu, tetapi juga bisa gabungan nih beberapa hal sejak dalam kandungan ya, selama kelahiran, bahkan hingga setelah lahir ya teman Pro 2. Jadi nggak selalu bawaan dari lahir, tapi juga bisa ciri-cirinya muncul nih setelah lahir gitu. Banyak faktor juga yang menyebabkan ini ya teman Pro 2, yang pastinya faktor genetik, kemudian bisa juga dikarenakan infeksi atau cedera, paparan zat berbahaya ya teman Pro 2, bisa misalnya narkoba, asap rokok, atau bahan kimia berbahaya. Ini juga bisa mengganggu proses perkembangan otak di dalam janin. Jadi stop lah ya rokok itu teman Pro 2. Buat para ayah gitu ya yang masih merokok di dekat ibu hamil ataupun di dekat anak kecil, please tahan dulu ya, atau cari tempat yang jauh gitu ya, jangan di dekatnya. Tapi meskipun udah ngejauh juga waktu ngerokok, tapi zat-zatnya itu juga masih nempel di baju gitu ya teman Pro 2. Jadi sebelum bertemu dengan anak-anak kecil gitu ya, ganti baju, mandi ya, untuk mengurangi paparan zat berbahaya dari rokok. Kemudian juga bisa disebabkan sama gangguan psikososial ya teman Pro 2, lingkungan sosial dan psikologis yang tidak mendukung, keluarga yang sering bertengkar, kemudian KDRT, anak-anak ditelantarkan. Ini juga bisa nih memicu gangguan disabilitas mental teman Pro 2. Jadi banyak ya faktornya teman Pro 2, nggak cuman faktor genetik aja ya, kita harus memahami gitu ya teman Pro 2, biar kita juga bisa tahu nih kalau suatu saat terjadi mungkin ya, tapi ya kita nggak ada yang mau ya, tapi ya untuk jaga-jaga aja ya teman Pro 2. Jadi kita
wajiblah menambah pengetahuan terkait dengan kesehatan mental ataupun disabilitas mental ini ya teman bro 2. Oke, thank you banget yang udah stay sampai di pukul mau jam 10 malam ya teman bro 2. Kamu masih belum mingguan atau udah pulang nih? Udah dicariin emak. Oke, nanti kita masih ada drama ya di pukul 22. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 Pro 2 Rari Madiun, teman terbaik kamu.

Tapak Sejarah. Pasar Sepur. Pasar Sepur merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Madiun dan termasuk pasar yang cukup tua. Selintas pasar tersebut untuk jualan kereta api atau sepur, tapi tidak demikian. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sepur berisi pedagang sayur, pedagang pakaian, pedagang sembako, dan beberapa penjual makanan. Pasar Sepur ini terletak di Jalan Pahlawan, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Lokasi pasar ini berada di sebelah utara kantor pos besar Madiun atau sebelah barat stasiun Madiun kurang lebih 290 meter. Tepatnya berada di pertemuan antara Jalan Pahlawan dan Jalan Kompol Sunario. Menurut Oliver Johannes Rapp dalam bukunya Kota di Jawa Tempo Dulu, dikisahkan bahwa setelah Perang Diponegoro berakhir tahun 1830, di Madiun didirikan sebuah benteng yang berada di tepi Sungai Madiun. Nama bentengnya adalah Fort de Madiun dan sekaligus digunakan sebagai penanda batas utara Kota Madiun pada waktu itu. Di sebelah utara benteng pada 1884 dibangun jalur kereta api, perlintasan, dan stasiun. Akibat aktivitas baru di daerah ini dan karena pasar lain di Madiun cukup jauh, di antara benteng dan tempat sepur lahirlah sebuah pasar kebutuhan pokok warga, yaitu Pasar Sepur atau The Sepur Pasar de Madiun. Yang jelas, Pasar Sepur merupakan pasar tradisional lama yang ada di Kota Madiun. Tapak Sejarah. RRI.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bantuan dana mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sebesar 11 miliar rupiah telah siap disalurkan kepada masyarakat lewat program dana hibah 2026.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, melalui akun Instagram resmi PPID Kementerian Keuangan @ppid.kemenkyu, Kementerian Keuangan Kemenkyu menyatakan bahwa informasi hibah mengatasnamakan Purbaya itu hoax dan hasil rekayasa artificial intelligence AI atau deepfake. Masyarakat dihimbau untuk waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong serta penipuan yang mengatasnamakan instansi atau pejabat Kemenkyu. Sementara itu, suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi memiliki probabilitas mencapai 98,5% dihasilkan AI setelah diperiksa dengan Hive Moderation.
1: Cek

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hari Urianto, Bupati Madun, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan sebagai radio pemegang hak siar Piala Dunia. Prestasi ini menjadi kebanggaan tersendiri, sekaligus bukti bahwa RRI terus hadir sebagai media yang terpercaya bagi masyarakat. Saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya warga Kabupaten Madiun, untuk menyaksikan dan mendengarkan berbagai konten menarik seputar Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Semoga RRI senantiasa menjadi mitra pemersatu bangsa dan terus berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. Dingin-dingin makan lumpia, isinya telur ayam cemani. Ingin nonton Piala Dunia? RRI setia menemani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngeslot, bikin duit merosot.
1: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun, orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan, Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot, Bikin Duit Merosot.

0: gimana ya, SPP udah nungkap 3 bulan. Alamat dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu. Main kayak gini, Ton.
0: Tapi gua kan gak punya uang, Yan.
1: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
0: Ya udah, Yan.
1: Nah, gini, Ton, caranya.
0: Oke, udah nih gua.
1: Wah, lihat, Ton, kamu menang pasti.
0: Ya, gua tandain ya, awas aja sampai kalah. Yah, gua kalah ya.
1: Enggak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
0: Wah, besok gua mau main lagi lah. Semoga besok gua menang. Tapi gua bayar SPP dari mana ya?
1: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
0: Ya udah, gua bawa dulu ya. Besok gua balikin.
1: Iya, Ton. Santai saja.
0: Lihat nih, gua pasti menang.
1: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
0: Lah, lah. Kok gua kalah, Yan? Gimana nih?
1: Wah, lagi gak hoki kamu.
0: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gua.
1: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Enggak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
1: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.
1: Kamu, aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
0: Gue nggak yakin.
1: Belum dicoba mana tahu, Ton.
0: Ya udah, pinjem dulu 100.
1: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapet dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
0: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
1: Yah, cemen amat sih kamu jadi laki. Dasar penakut.
0: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau nggak?
1: Ya kalau gitu buktiin.
0: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
1: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
0: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
1: Wow, lihat, Ton. Kamu menang.
0: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
1: Selamat, bro. Kayaknya ini hari keberuntungan kamu, bro.
0: Makasih, Ian. Udah ngeyakinin gua tadi. Lu emang teman terbest gua.
1: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
1: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin. Ya,

0: Din, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu.

0: Tenang please. Yah, kok kalah sih? Mampus dah, bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
1: Yuhu, selamat pagi Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
0: Heh, jangan panggil gue Mas Win lagi, panggil Mas Loser aja.
1: Lah, kok gitu?
0: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
1: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
0: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
1: Yah, sayang banget. Padahal kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
0: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
1: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
0: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru ingat, gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka

Is, ya kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya? Coba lagi aja deh, gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya. Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP, gue pinjem pinjol aja deh.

0: aduh ampun.
1: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Aduh. Ada apa ini? Aduh. Stop. Aduh. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
2: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa, siapa tahu ibu bisa bantu.
3: Maafkan Tono, Bu.
2: Maafkan kenapa maksudmu?
3: Tono sudah melakukan kesalahan.
2: Loh, kesalahan apa?
3: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
2: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
3: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
2: Tono, itu pelajaran buat kamu.

0: Ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
1: Iya, Bu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Oke, Temu Pro 2 masih diotomatis sama Yani ya. Temu Pro 2 udah jam 10 lewat 19 menit ya. Aku juga udah mulai ngantuk nih Temu Pro 2, waduh bahaya. Padahal kita masih bangun temenin kamu sampai nanti di pukul 24.00 ya Temu Pro 2. Tadi kita udah hadirkan drama ya Temu Pro 2. Ada juga Cek Fakta tadi. Dan sebuah drama juga ngesot bikin duit merosot, ngeslot, sorry ngeslot. Kan tanda-tandanya nih, udah tanda-tanda mengantuk nih. Bang, ngeslot juga bacanya ngesot. Gimana nih Temu Pro 2? Ngeslot maksudnya ya, bikin duit merosot. Emang benar ngeslot judul ya, judi online. Pokoknya itu big no banget ya Temu Pro 2. Bener, di awal-awal mungkin menang gitu ya, banyak menangnya. Tapi itu tuh udah dirancang, kalau misalnya kamu udah ketagihan, kamu bakal dibikin kalah terus gitu Temu Pro 2. Jadi mending gak usah nyoba sama sekali, karena emang itu bikin ketergantungan ya Temu Pro 2. Kalau udah ketergantungan, udah duitnya habis, udah malah terjerat pinjol, udah bahaya, udah rusak deh tuh hidup kamu Temu Pro 2. Jadi mending gak usah ya, gak usah, jangan coba-coba ya. Yang halal-halal aja, main game yang gak pakai duit pokoknya ya. Pakai duit pun kamu top up beli skin di Mobile Legend ya it's okay. Itu kan bukan sebuah taruhan gitu ya Temu Pro 2. Jadi yang wajar-wajar aja deh ya pokoknya. Dan tentunya aku masih bakal temenin kamu ya Temu Pro 2 sampai nanti jelang pukul 24.00. Tentunya masih banyak juga lagu-lagu yang bakal aku play buat kamu. Tentunya ada banyak lah pokoknya. Ayo kita dengerin bareng-bareng.

0: Jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang, di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu, titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Masjid Jami Kauman Kota Lama Ponorogo. Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon belok kiri. Bangunan masjid masih berdiri kokoh dan dipakai sampai sekarang. Angka tahun pembuatan 1560 dan dipugar tahun 1965 sesuai pada prasasti yang terdapat pada halaman masjid. Masjid Kauman Kota Lama Ponorogo dibangun oleh Adipati Sepuh keturunan Batoro Katong. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Masih ditemenin sama Jenny, teman pro gue di malam hari ini. Gak kerasa udah mau jam 11 malam ya. Aku semakin mengantuk, teman pro gue. Tapi gak apa-apa, masih aku temenin pokoknya. Masih aku play lagu-lagu buat temenin kamu tentunya. Kali ini udah merebahkan diri ya, teman-teman. Merobakin diri di kasur ya. Udah siap-siap mau bobo cantik. Aduh, aku juga pengen nih. Pokoknya tetap stay tune ya, karena kita masih bakal temenin kamu, mengantar kamu ke alam mimpi tentunya ya. Yang entah nanti kamu mimpi buruk atau mimpi jadian sama doi ya. Atau mimpi indah gitu ya, teman pro dua. Yang penting berdoa dulu ya sebelum bobo. Buat kamu yang berandai-andai gitu ya di malam hari ini akan berandai-andai mimpi indah gitu ya, atau mimpi mendadak jadi kaya gitu ya. Dapat uang 5 miliar. Ya pastinya itu hanya sebatas mimpi ya, teman pro 2. Seperti lagu yang akan aku hadirkan buat kamu dari Angie Carvalho featuring Yovie Widianto, Sebatas Mimpi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Legak Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

02. Demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
0: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Timnas Paraguay berhasil meredam agresivitas Prancis pada babak pertama laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 hingga turun minum di Philadelphia Stadium pada hari Minggu 5 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim masih bermain imbang 0 sama. Sejak fluid kick off dibunyikan, Prancis langsung menguasai jalannya pertandingan di mana Les Bleus tampil dominan dalam penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Paraguay yang memilih bermain lebih rapat sambil menunggu kesempatan. Kylian Mbappe menjadi tumpuan serangan Prancis bersama Michael Olise dan Bradley Barcola, namun lini belakang Paraguay yang dipimpin oleh Gustavo Gomez tampil disiplin menutup setiap ruang sehingga Prancis belum mampu menghasilkan skor. Kesempatan terbaik Prancis pun di babak pertama lahir melalui kerjasama Bradley Barcola dan Lucas Digne di sisi kiri. Umpan silang Digne pun mengarah ke depan gawang tetapi masih dapat diamankan dengan baik oleh kiper Orlando Gil. Meskipun terus menekan, Prancis kesulitan membongkar pertahanan berlapis Paraguay di mana tim asuhan Gustavo Alfaro tersebut mampu menjaga organisasi permainan dengan baik sehingga Prancis lebih banyak memainkan bola di luar kotak penalti. Sampai dengan wasit peniup peluit turun minum, belum ada gol yang tercipta di mana Paraguay sukses mempertahankan kedisiplinan permainan sementara Prancis masih harus mencari cara untuk menembus pertahanan La Albiroja pada babak kedua. Kemudian informasi lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH mengingatkan ancaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir. Risiko meningkatnya seiring potensi El Nino pada bulan Juli sampai dengan September 2026. Terkait hal tersebut, Dias Faisal Malik Hendro Priyono selaku Wakil Menteri Lingkungan Hidup meminta seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan di mana langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran TPA selama musim kemarau. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

ayam bedidding. Enaknya tarik selimut. Nah, justru itu teman Pro 2, karena segar, waktu-waktunya untuk keluar menghirup udara segar dan sambil stretching-stretching ataupun berolahraga. Nah, pastinya sambil menemani aktivitas pagi hari kamu, di sini Nabila akan update informasi ya. Sama nanti bakal ngajakin kamu bergabung di sesi pada topik. Nanti Nabila bakal kasih topik tuh, bisa cek-cek di Instagram story-nya @rrpro2madiun. Nanti juga akan ada hit list weekend, pokoknya sampai dengan pukul 11 ya. Cuman Nabila nemeninnya sampai jam segitu aja. Tapi kitanya, program 2 RRI Madiun akan menemani kamu sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune aja ya teman Pro 2, selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id. Oke, informasi pertama ini berkaitan dengan ini ya. Dari 7 gol Messi yang guncang papan atas top skor Piala Dunia. Jadi di sini Lionel Messi itu memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, di mana membuka peluang meraih sepatu emas Adidas. Nah, tentu saja di sini bisa dibilang menempel ketat pemain Argentina ya. Ada Kylian Mbappe yang juga terus kejar-kejaran sama si Lionel Messi. Karena kalau Kylian Mbappe sendiri ini berhasil mencetakkan 6 gol. Kemudian ada Erling Haaland dan Harry Kane yang masing-masing 5 gol. Jadi bisa dibilang persaingan sepatu emas Adidas ini semakin ketat ya kali ini. Adapun penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka assist menjadi penentu. Penilaian assist sendiri ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain masih imbang setelah assist dihitung, maka menit bermain menjadi penentu. Nah, pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit ini akan menempati peringkat lebih tinggi. Jadi Piala Dunia kali ini dijamin akan ada lebih banyak gol-gol dibandingkan sebelumnya nih teman Pro 2. Ada ambisi di dalamnya untuk mendapatkan sepatu emas. Sebab Piala Dunia FIFA ke-23 akan menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Mbappe dan juga Kane diprediksi akan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia, di mana keduanya ini termasuk pemain paling produktif pada edisi 2026.

0: Mon, Mona, curhat dong.
1: Apa? Gak punya duit? Mau ngutang?
0: Ih, sudon aja kamu. Ini nih, lihat, aku punya gebetan baru. Cakep banget kan? Dapat dari aplikasi dating online.
1: Hati-hati loh. Udah banyak cerita penipuan gara-gara nyari jodoh lewat aplikasi online. Jangan sampai kita terbuai dengan paras. Yang ada malah bisa jadi saldo rekening kita terkuras.
0: Yo, Josu Udon mana, Mon? Dicoba dulu, siapa tahu beruntung.
1: Heh, buat hati kok coba-coba. Ntar ketipu, nangis.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Clap, clap, clap, clap, clap.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Okay, teman produa, kita berlanjut ya. Ada sebuah kabar buat kamu para penggemar NCT JNM. Nah, kali ini NCT JNM itu siap menyapa penggemar Indonesia melalui fan meeting Dua Lidi di Jakarta akhir pekan ini. Adapun Diandra Global sudah merilis jadwal lengkap serta panduan kedatangan bagi seluruh pemegang tiket untuk acara 2026 NCT JNM Fan Meeting Tour Dua Lidi Jakarta ini berlangsung di Tennis Indoor Senayan pada tanggal 4 sampai dengan 5 Juli 2026. Jadi mulai dari kemarin sampai dengan hari ini nih teman Pro 2. Penggemar pun bisa mengikuti berbagai rangkaian kegiatan sejak pagi sebelum pertunjukan utama dimulai. Penukaran tiket pun dibuka di Tennis Outdoor Parking Area mulai dari pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, di mana pemegang tiket perlu menukarkan voucher elektronik menjadi gelang sebagai akses memasuki area acara. Gerbang pun menuju area luar venue dibuka mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para penggemar yang akan menonton, pada jam yang sama pun stand merchandise resmi mulai menawarkan berbagai cindera mata untuk melengkapi pengalaman fan meeting. Jadi penonton itu baru bisa mulai memasuki venue konser mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat, di mana NCT JNJM dijadwalkan tampil dan memulai sesi fan meeting yang utama mulai dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Momen send-off sendiri juga disiapkan bagi penggemar beruntung setelah rangkaian pertunjukan utama berakhir. Peserta send-off perlu keluar venue terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kembali mengikuti antrian khusus. Petugas pun akan memeriksa tas dan memindai kode tiket sebelum penonton memasuki area, di mana promotor sendiri menghimbau bagi para penggemar yang datang lebih awal mengantri tertib ya, dan mengikuti perubahan jadwal bila diperlukan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita beralih ke informasi dari Kota Madiun. PT KAI Daup 7 Madiun menyayangkan terjadinya insiden kerusakan palang pintu perlintasan sebidang yang disebabkan oleh sebuah truk box yang bergerak terburu-buru sebelum palang pintu pada akhirnya terbuka sempurna. Atas peristiwa tersebut, ini terjadi pada hari Sabtu 4 Juli kemarin ya, tepatnya pada pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105 plus 7 garing 8 di mana petak jalan antara Stasiun Baron, Stasiun Sukomoro, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. JPL tersebut merupakan perlintasan sebidang yang dijaga oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dan rekaman closed circuit television atau CCTV yang terpasang di lokasi, ini terlihat truk box itu tetap bergerak gitu ya teman Pro 2, saat palang pintunya itu masih dalam proses membuka. Jadi kayak buru-buru banget sih. Nah, akibatnya apa? Akibatnya bagian atas kendaraan menabrak palang pintu sampai dengan ini palangnya patah teman Pro 2 ya. Jadi rekaman CCTV pun memperlihatkan bahwa pengemudi tidak menunggu sampai dengan palang pintu terbuka secara sempurna sebelum melanjutkan perjalanan. Dan atas kejadian tersebut, palang pintu perlintasan tidak bisa dioperasikan untuk sementara waktu ini sampai dengan proses perbaikan selesai dilakukan. Dan selama proses perbaikan, pengamanan perlintasan pun dilakukan sesuai dengan prosedur oleh petugas sehingga perjalanan kereta api pun tetap berlangsung dengan aman dan selamat. Tohari selaku manajer humas KAI Daup 7 Madiun pun menyebut bahwa kejadian ini seharusnya tidak perlu terjadi ya. Jadi ini kembali lagi buat teman-teman Pro 2 misalnya melintas di perlintasan gitu ya. Harap bersabar, tidak ada gunanya. Maksudnya gini ya, kayak apa salahnya kita menunggu beberapa menit saja untuk keselamatan bersama maupun keselamatan diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya sangat menyayangkan atas kejadian ini karena palang pintu sendiri kan merupakan fasilitas keselamatan juga yang fungsinya melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Jadi tidak akan terburu-buru itu ya teman Pro 2, ini bukan hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan saja tapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Jadi buat teman Pro 2 dihimbau ya agar selalu mematuhi rambu lalu lintas.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
2: Yuk, segera download RRI Digital.